firman Allah bukan hanya berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman kepada-Nya, yang bersandar kepada-Nya, yang berharap kepada Dia, yang mengandalkan Dia, yang menjadikan Allah sandaran pengharapan tanpa batas alasan, melakukan jauh melampaui semua yang

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahose. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh program pemerintah pusat, termasuk proyek strategi nasional PSN di bidang ketahanan pangan yang dipusatkan di Kabupaten Merauke. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dalam sambutannya pada kegiatan gerakan tanam padi bersama yang dihadiri Menteri Pertanian Republik Indonesia Haji Andi. Arman Sulaiman di Kampung Waninggapkai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke pada Sabtu kemarin. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian beserta jajaran Kementerian Pertanian atas perhatian besar yang diberikan kepada Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, melalui berbagai program pengembangan pertanian. Ia mengungkapkan berdasarkan paparan Kementerian Pertanian, dari total 48.000 hektar program cetak sawah di wilayah Papua, sebanyak 48.000 hektar atau lebih dari 50% berada di Kabupaten Merauke. Sementara itu, untuk program optimalisasi lahan atau OPLA yang dilaksanakan sepanjang 2024 hingga 2026 di Papua, seluas 50.000 hektar, sekitar 50.000 hektar atau hampir 99% berada di Kabupaten Merauke. Menurutnya, besaran alokasi program tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pertanian di Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta menjadikan Merauke sebagai salah satu lumbung pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga mampu memasok beras ke wilayah lain di Papua, bahkan Indonesia. Gubernur Apollo juga menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda terhadap seluruh program pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Papua Selatan. Kegiatan gerakan tanam padi bersama tersebut menjadi bagian dari percepatan pengembangan kawasan pangan nasional di Kabupaten Merauke yang diproyeksikan menjadi salah satu sentra produksi beras di Indonesia. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Bupati Merauke Yosep B. Gebse menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan besar yang diberikan bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Merauke. Hal itu disampaikan dalam kegiatan gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggapkai, Distrik Semangga pada Sabtu kemarin. Menurut Yosep, perhatian pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan para petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Ia mengatakan Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan yang sangat besar, yakni sekitar 4,6 juta hektar dengan sekitar 1,2 juta hektar di antaranya disiapkan untuk kawasan pertanian produktif. Bupati menjelaskan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu mulai menunjukkan hasil. Dari target pengembangan seluas 17.000 hektar, sekitar 3.000 hektar telah ditanam pada tahun lalu, dan pada tahun ini seluruh areal tersebut mulai memasuki tahap penanaman. Yosep menambahkan saat ini terdapat 12 distrik di Kabupaten Merauke yang melaksanakan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Merauke sebagai sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, TNI, serta seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian di Merauke. Pada akhir sambutan, Bupati Merauke mengusulkan penambahan fasilitas rice milling unit atau RMU dan bed drive di Kabupaten Merauke. Menurutnya, keberadaan sarana pasca panen tersebut akan membantu petani meningkatkan kualitas gabah dan dinilai
Iya, maksud kami dinilai tambah hasil produksi sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat, sekaligus memperkuat target Merauke sebagai lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Saya Donata Mahusay, demikian Info Pro 2.

Kita memperlakukan masih ditemani ya sama saya sendiri Donata Mahose ya, dan tadi kita sudah ikut bersama di pukul 10 ya, ada lagu Indonesia Raya, dan kita lanjutkan dengan info Pradua ya teman Pradua, dan setelah ini ya akan ada beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman Pradua yang mungkin lagi pastinya sudah pulang ibadah ya. Iya, sudah karena sudah pada jam 10 ya. Dan selalu Dona menyapa kalian yang masih mendengarkan RRI Pradua Merauke ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu di hari Minggu ya, ataupun kamu yang mau berliburan ya bersama orang-orang tersayang kamu ya. Selamat berlibur saja ya, karena besok sudah memulai dengan aktivitas yang baru, tentunya dengan semangat yang baru pula teman Pradua. Oke, teman Pradua, kita ada di ya, apa nih, ya, akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu nantinya teman Pradua. Jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pradua Merauke, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Ima, ada sayup-sayup ya Im ya? Aku penasaran, ingin tahu dari mana ya suara itu. Kayaknya tidak jauh dari sini deh. Tiap hari kalau sudah siang bolong, pasti ada suara seperti itu. Ramai lagi. Kayaknya dari sana deh Tia.
1: Im, aku jadi penasaran Ima. Yuk cari tahu yuk, kan belum sore. Gimana?
0: Ayo yuk.
1: Ayo, yaudah yuk.
0: Tapi jangan sampai ketahuan Tia. Aku agak takut juga nih. Soalnya agak jauh dari jalan.
1: Iya juga sih. Tapi jangan dekat-dekat lah, dari jauh aja. Yuk.
0: Yuk.
1: Yaudah yuk.

0: kamu kan punya HP yang kameranya bagus. Ayo buka kameranya.
1: Tunggu. Oke. Udah Tia. Nah, lumayan nih Tia, banyak foto yang aku dapat nih.

0: apa aku bilang? Pasti pulang malam lagi.
1: Dari pagi, Pak. Makan di mana tadi?
2: Bah, lagi-lagi kamu. Gak perlu kamu tahu. Aku pergi mencari uang, Bu.
1: Terus dapat uangnya. Nyarinya di mana?
2: Coba bisa diam kau enggak? Bikin kesal saja.
1: Itu Tia butuh uang buat dibawa ke sekolah besok.
2: Sudah kubilang diam.
1: Berhari-hari

0: Tia, Tia, kamu di sini nak? Kenapa tidak mandi?
1: Malas ke sekolah bu. Uang sekolah saya kan belum dibayarkan. Sudah seminggu loh itu ditoleransi.
0: Hah?
1: Cincinnya kan hari ini, tapi bapak tidak kasih uangnya ke ibu.
0: Mana? Nggak ada. Bapakmu malah marah-marahin ibu.
1: Bu, jadi gimana bu? Bagaimana? Tia malu bu.
0: Apa bikin malu? Soal uang itu. Tidak bisakah minta kepala sekolah diringankan biayanya?
1: Ih, ibu. Bukan itu, bu. Bukan.
0: Lalu apa? Hah? Sudah jam segini bapakmu juga belum bangun.
1: Itu dia, bu. Tia malu karena bapak. Karena bapak.
0: Tia? Kemana, Tia?

0: Bu. Ibu. Bu, di mana pisau Bapak?
1: Coba lihat di dinding dapur. Ibu menyisipkannya di situ tadi.
0: Tidak ada. Coba ingat lagi.
1: Kalau tidak ada, coba pakai parang saja. Parangnya udah aku taruh di belakang pintu dapur.
0: Aku butuh pisau, Bu, bukan parang.
1: Kalau begitu, lihat lagi di tempat tadi.
0: Apa kau tak dengar tadi sudah ku bilang tidak ada?
1: Wah, kenapa tidak ada ya? Seingat ibu tadi siang masih ada di situ.
0: Nah, sudah lihat sendiri kan? Sudah aku bilang tidak ada, tapi kamu tetap bersikeras sih.
1: Tidak bisakah kau pelankan suaramu?
0: Kau yang buat aku marah, jadi jangan salahkan aku kalau berteriak.
1: Aku cari tahu Tia dulu.
0: Biar aku yang memanggilnya. Tia! Tia! Tia!
1: Tia!
2: Aduh,
0: Tia!
2: Aku jawab gak ya? Aduh, kalau ku berikan, nanti ibu kena pukul bapak.

0: Ya, ya Bu. Ya Bu.
1: Di mana pisau bapakmu, Nak?
2: Eh, Tia, mana pisaunya? Kau simpan di mana?
0: Hah? Bu. Bapak akan pergi lagi, Bu. Membawa ayam jantan lagi kan ke tempat menyabung ayam kan? Bapak akan minum sampai mabuk, Bu, di sana. Dan jika kalah, pisau itu akan diacung-acungkan Bapak sambil berteriak kesetanan, Bu. Ya kan, Pak?
2: Apa? Kau pernah ke sana?
0: Tia! Tia malu, Bu. Malu.
2: Ini rasakan nih.
3: Aduh, jangan pukul, Pak.
0: Ibu.
2: Ngajar.

risau. Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Gorontalo. Dimainkan oleh Yusri M. Punonoo sebagai Bapak, Rahma Atamimi sebagai Ibu, Tia diperankan oleh Elia Nusantari Damopolii, dan Ima diperankan oleh Denilsa Sylvia Bokings. Sampai ketemu di lain kisah. Sampai jumpa.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13.

Oke, teman Prado yang tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya Dona bakal pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya, 5 pagi ya, hingga pukul 10, dengan harapan semoga informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Prado. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya. Setelah ini nantinya di pukul 11 nanti bakal ada hit list dan kamu akan ditemani ya sama Kak Haidar ya tentunya di program Santai Siang nanti, teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prado 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan,

sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.
2: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hampir semua hal di hidupmu selalu kamu lakukan sendiri. Bahkan kuliah, mengurus segala keperluan ayahmu, kebutuhan dapur, rumah, sampai saat ini kamu sudah menyiapkan cincin untuk calon pendamping hidupmu. Maafkan ibu ya nak, tidak bisa memberimu apa-apa selain doa. Sari adalah perempuan yang baik. Ibu doakan dan merestuimu nak.
1: Ibu, ini sudah menjadi kewajibanku sebagai anak laki-laki yang siap membahagiakan ibu dan ayah. Tolong sampaikan ke kakak-kakak ya bu, kalau lusa kita akan berkunjung ke rumah Sari.
0: Iya nak, nanti ibu sampaikan ke kakak-kakakmu ya.
2: Drama radio Lamaran Tak Terduga, produksi RRI Banten dengan para pemeran Citra Astari sebagai Sari, Digi Pribadi sebagai Dimas, Gita Puspita sebagai Kakak Sari, Hasnia Rahmawati sebagai Ibu Dimas, Argan Prayoga sebagai Kakak Dimas, Fitri Rianti sebagai Kakak Ipar Dimas, Berlian Herlambang sebagai Ayah Sari.

0: Keesokan harinya, keluarga Dimas berkumpul untuk membicarakan proses sakral silaturahmi ke kediaman Sari. Perasaan campur aduk jadi satu dalam perbincangan tersebut.
1: Kenapa dadakan sekali?
2: Tidak, Kak. Ini tidak dadakan. Semuanya sudah aku rencanakan dan aku perhitungkan dengan matang-matang. Sekuat kemampuanku, aku benar-benar ingin melamar Sari besok malam.
1: Melamar? Ibu bilang kamu hanya ingin berkunjung dan bersilaturahmi saja ke rumah Sari. Kenapa tiba-tiba berubah jadi lamaran? Lagi pula, dari mana uang untuk pernikahanmu nanti?
2: Aku tidak akan merepotkan.

0: Rumah ini disulap menjadi rumah yang menarik dengan pernak-pernik dari para sahabat.
1: Kira-kira keluarga Dimas akan suka gak ya sama masakan kakak?
2: Pasti sangat suka, Kak. Sari jamin. Kak, terima kasih ya sudah mau direpotkan dengan segala hal di hidupku. Mulai dari sekolah, kuliah, sampai aku sekarang mau dilamar orang.
1: Iya, sama-sama, Sari. Tidak apa-apa ya jika Ama dan Abah tidak bisa hadir di momen berhargamu malam ini.
2: Tidak apa, Kak. Mereka kan sudah menyerahkan momen ini ke kakak. Dan ini kan bukan pernikahan, jadi tidak masalah.
0: Suara rombongan mobil datang, disertai dengan tapak kaki dan suara riuh. Semuanya bersiap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Ayo masuk. Duduk dulu. Ayo duduk.
3: Iya. Selamat malam semuanya. Tujuan awal kami datang ke sini adalah untuk melamar. Tetapi karena suatu keadaan di keluarga kami yang sedang tidak menentu, maka mohon maaf jika kami belum bisa melamar Sari.
4: Maksud kakak bagaimana?
1: Mohon maaf. Sebenarnya ada apa ya? Apakah Dimas belum bicara perihal lamaran ini? Sebentar, sebaiknya Sari kita panggil dulu ya, agar semuanya jelas. Nah, Sari sudah ada di sini. Mungkin Dimas bisa menjelaskan. Ya, silakan Dimas.
4: Sebelumnya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya sudah membicarakan dan merencanakan pernikahan kami berdua. Tapi memang mungkin ini adalah sebuah kesalahan saya. Saya tidak pernah bicara kepada kakak-kakak saya. Mereka tidak ada waktu berdiskusi. Bahkan terkadang mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Lagi pula, kalaupun saya bicara juga pasti mereka tidak merespon. Sama sekali.
5: Maaf sebelumnya saya potong. Neng Sari, ini bukanlah kesalahanmu atau kesalahan siapapun. Jadi, maksud kami menunda lamaran ini adalah karena kami belum cukup siap. Kami datang dengan sangat kurang berkenan. Memakai pakaian seadanya, kami tidak membawa apa-apa. Bahkan kami datang mungkin sangat mengecewakanmu dan keluarga. Kami ingin datang secara terhormat untuk melamarmu. Begini saja, kita tunda dulu lamaran dan pernikahan ini karena banyak hal. Kakak pertama dan ketiga Dimas sedang berduka. Kakak kedua Dimas akan melahirkan. Begitupun kakak kelimanya. Lalu, ayah Dimas pun juga masih terbaring selama bertahun-tahun di atas kasur karena sakit keras. Kami belum siap dalam hal apapun termasuk ekonomi. Bagaimana jika pernikahan ini kita bicarakan lagi?
4: Bu,
3: iya, begitulah keadaan kami. Mungkin juga akan lebih baik kami datang kembali melamar dengan baik-baik ketika kedua orang tua Sari sudah ada di sini.
0: Acara selesai dengan penuh ketegangan. Semua yang hadir pun seperti orang yang kebingungan dengan situasi saat itu.
6: Sari, kenapa kamu gak meneteskan air mata sedikit pun? Kamu baik-baik saja kan?
2: Aku baik-baik saja kok, Kak. Aku hanya bingung dan seperti mimpi. Mengapa momen spesialku jadi begini ya? Aku sangat kecewa. Kenapa Dimas tidak menceritakan ini pada keluarga? Padahal ini adalah momen yang amat sangat sakral dan penting untuk hidupnya.
6: Ya, begitulah Dimas. Setiap ada sesuatu yang penting, terkadang hanya dia pendam sendiri. Karena dia tidak ingin merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kamu tahu,

0: Kemarin malam, dia menangis dan juga marah-marah dengan kakak-kakaknya yang tidak pernah peduli dengan keadaan dan juga kondisi di rumah. Iya, ayah memang sakit begitu lama. Dan hanya Dimas yang selalu siap dengan kondisi apapun. Kami, sebagai kakak-kakaknya, mengakui itu. Kami sudah sibuk dengan keluarga kecil kami, sampai orang tua kami pun yang sudah tidak berdaya, diurus oleh adik bungsu kami yang berkorban sebegitu besarnya. Maafkan kami, Sari. Maafkan kami.
1: Aku tidak menyalahkan yang lain, Kak. Aku hanya kecewa pada Dimas, serta aku sedikit kecewa pada keluargaku. Seharusnya aku bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan keluarga Dimas, sama seperti yang Dimas lakukan untuk keluargaku. Keluargaku yang begitu menutupku dari dunia luar membuat situasi ini terjadi. Andai saja aku bisa leluasa berbincang dan berkenalan dengan keluarga Dimas, pasti semua akan berjalan sesuai yang aku mau.
0: Iya, tapi Sari juga tidak bisa membantah peraturan keluarga. Sari juga harus tahu bahwa Sari tidak tinggal dengan orang tua Sari. Mungkin kakak-kakak Sari lakukan itu karena untuk menjaga Sari dari pergaulan yang tidak baik di luar sana. Hal penting yang perlu Sari tahu berikutnya adalah bahwa Dimas memang benar-benar ingin cepat melamar Sari karena dia takut ada lelaki lain yang lebih cepat dari dia. Ya, kakak tahu itu. Kakak dengar kabar itu dari temannya.
2: Hari-hari dilewati Sari dan Dimas dengan tidak saling sapa dan komunikasi. Mereka seperti dua orang yang kehilangan arah. Hingga waktunya kedua orang tua Sari datang dari kampung halaman dengan perasaan kecewa. Mengapa anak perempuannya diperlakukan seperti perempuan hina? Terutama ibu Sari yang begitu sedih melihat anak perempuannya tersebut. Satu bulan kemudian.

0: yakin mau menerima lamaran Dimas besok malam? Gak mau mempertimbangkan lagi lamarannya? Mungkin kamu mau menerima dulu gitu tamu dari laki-laki lain yang misalnya mau melamarmu dari Bandung kemarin. Siapa namanya yang kamu sebutin itu? Arsyad?
1: Aku tidak tahu, Kak. Aku bingung.
0: Aduh, kamu harusnya udah gak boleh bingung lagi, Sar. Karena sudah ada Ama sama Abah di sini. Yang ku dengar dari perbincangan mereka, mereka masih mendukungmu kok. Kalau misalkan mau melanjutkan sama Dimas, kan Dimas dari keluarga baik-baik juga, dari temannya Abah zaman muda. Terus kakak juga masih terus kok dukung kamu dengan kondisi ayahnya Dimas yang Dimas kan tidak tahu ya yang bisa dituakan di keluarganya itu siapa. Suara mobil dan langkah-langkah kecil kembali terdengar seperti yang sudah pernah terjadi. Hanya saja, kali ini diiringi dengan suara tawa kecil penuh syahdu. Namun, sebelum keluar mobil, ada nasihat yang disampaikan oleh sang ibu untuk Dimas sembari menepuk pundaknya.

0: Apapun kondisi keluarga kita saat ini, yang kehilangan sosok ayah atau pemimpin, menikah adalah mengajak anak orang masuk dalam keluargamu. Jadi jangan pernah terjadi lagi jika ada suatu hal sepenting dan sesakral ini, kamu tidak melibatkan keluarga, walau kamu mampu.
1: Tujuan kedatangan kami ke sini adalah untuk meminta Adinda Sari menjadi bagian keluarga kami. Bagaimana Sari? Bapak dan Ibu, apakah permintaan kami ini berkenan dan diterima?
2: Kalau kami bagaimana Sarinya saja. Jika Sari menerima, kami ikut senang.
3: Sar, apakah kamu mau menjadi istriku? Menjadi pendamping hidupku selamanya, Sar?
4: Iya, insya Allah Sari mau,

Lamaran tak terduga. Persembahan teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah Hasnia Rahmawati. Sutradara Gita Puspita. Teknik montase Berlian Herlambang. Sampai jumpa lagi.

Halo, halo, halo, Tomo Pro 2. Selamat siang. Kita ada di 96,4 MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Dan Tomo Pro 2, Haidar di sini di santai siang ya. Sampai sore ceria nanti Tomo Pro 2 bakal nemenin kamu semua dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik Tomo Pro 2. Gimana nih Tomo Pro 2 untuk kabarnya di hari ini, di hari Minggu ya Tomo Pro 2 yang cerah ini. Semoga aja kamu hari ini full energi nih Tomo Pro 2 dan juga bahagia selalu ya. Untuk menjalani hari gitu kan. Dan kira-kira Tomo Pro 2 hari ini lagi ngapain nih? Apa udah makan belum? Meskipun hari Minggu gitu ya Tomo Pro 2 hari libur, biasa kita malas-malasan gitu kan, tapi tetap harus makan ya Tomo Pro 2 ya di santai siang. Haidar bakal nemenin kamu makan-makan. Karena nih Tomo Pro 2 dari jam 1 sampai jam 2 Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner dan juga UMKM nih. Jadi buat Tomo Pro 2 gitu kan, jangan lupa makan biar energinya tetap full. Dan juga jangan sampai ganti channel. Tetap di 96,4 MHz Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar lagi teman Pro 2 dengan info kuliner. Jadi jangan kemana-mana. Ya. Yeah.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Kembali lagi Tuan Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 dan Pro K, teman terbaik kamu. Dan Tuan Pro 2 di daerah bandara kan Tuan Pro 2 banyak banget ya yang jual durian ya Tuan Pro 2 ya. Nah, Haidar tuh punya info menarik Tuan Pro 2 buat kamu yang suka matcha plus sama durian Tuan Pro 2. Jadi ini tuh ada artisan bakehouse nih, bakerman ya Tuan Pro 2 yang menghadirkan kreasi baru nih yang memadukan matcha premium dengan durian blackthorn dalam satu minuman. Jadi mulai tanggal 2 Juli kemarin Tuan Pro 2 ya, Bakerman tuh resmi meluncurkan Blackthorn Durian Matcha. Jadi minuman ini tuh menggabungkan seremonial matcha asal Jepang sama durian Blackthorn dari Malaysia nih Tuan Pro 2. Jadi Blackthorn itu dikenal memiliki tekstur yang lembut gitu kan, rasa yang manis sama ada sensasi creamy yang khas nih. Nah, perpaduan yang ada di Tuan Pro 2 itu tuh menghadirkan cita rasa yang unik. Jadi karakter matcha yang sedikit pahit gitu kan dan juga earthy berpadu dengan manis serta legitnya durian nih, menghasilkan keseimbangan rasa yang berbeda dari minuman matcha pada umumnya. Dan untuk Blackthorn durian matcha ini Tuan Pro 2 dibanderol dengan harga Rp125.000 per gelasnya. Tapi gak cuma itu aja Tuan Pro 2, Bakerman juga memperkenalkan dua menu berbahan durian lainnya. Yang pertama itu ada Musang King durian croissant. Itu croissant renyah gitu kan bergaya Perancis dengan isian durian Musang King yang lembut nih. Dan yang kedua Tuan Pro 2, ada juga Musang King durian soft serve. Jadi ini tuh es krim gitu loh Tuan Pro 2, yang teksturnya tuh lembut tapi bercita rasa durian yang kaya dan juga creamy. Menariknya ya Tuan Pro 2 ya, seluruh durian yang dipakai buat menu-menu ini itu tuh digunakan berasal dari buah yang matang secara alami atau tree drop durian. Jadi metode ini tuh dipercaya gitu kan mampu menghasilkan aroma dan juga rasa yang lebih maksimal lagi dibandingkan buah yang dipanen sebelum matang. Jadi nih Tuan Pro 2 buat kamu gitu kan yang suka banget sama durian, sama matcha gitu ya Tuan Pro 2, cobain rasa baru ini. Jadi kreasi matcha dan juga durian itu bisa jadi pilihan menarik buat kamu gitu kan menambah pengalaman kulinernya. Dan Tuan Pro 2 itu tadi info pertama dari dunia kuliner ya, dan setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu dimasuk ke dunia UMKM. Kira-kira ada apa aja nih Tuan Pro 2? Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Dan kalau misalkan Tuan Pro 2 di siang hari ini gitu ya, ada yang mau request lagu, boleh banget ya Tuan Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi Tom Pro 2 di Santai Siang, dan kali ini Hadir bakal bawain kamu info tentang UMKM di Tom Pro 2. Dan itu dari Kabupaten Garut ya, di mana sebanyak 200 pelaku usaha ini mengikuti pelatihan pengelolaan usaha melalui program Sakola Ngawarung. Jadi kegiatan itu diselenggarakan sama Yayasan Senyum ya Tom Pro 2 untuk negeri bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Garut. Dan itu didukung sama Sampurna Entrepreneurship Training Center dan juga Sampurna Retail Community atau SRC. Dan peserta terdiri atas 175 pemilik warung kelontong dan 25 pelaku UMKM binaan pemerintah Kabupaten Garut. Nah, di pelatihan ini Tom Pro 2 mereka itu dibekali berbagai pengetahuan praktis untuk mengembangkan usaha. Jadi materi yang diberikan itu meliputi manajemen toko, strategi penataan produk ya Tom Pro 2, pengelolaan persediaan, pencatatan arus kas harian, sampai cara menghitung break even point atau titik impas. Jadi pengetahuannya itu diharapkan ya Tom Pro 2 bisa ngebantu gitu kan pelaku usaha mengelola bisnis secara lebih efektif dan juga berkelanjutan. Selain pelatihan juga nih Tom Pro 2, berbagai produk UMKM lokal itu tuh ditampilkan nih. Produk-produk tersebut itu akan melalui proses kurasi untuk berpeluang dipasarkan di pojok lokal warung mitra SRC. Jadi punya akses pasar yang lebih luas lagi. Dan Wakil Bupati Garut, Lutfi Anissa Putri Karlina nih Tom Pro 2, mengapresiasi penyelenggaraan program ini. Karena menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat itu tuh jadi langkah nyata nih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Garut. Jadi, Ibu Lutfi Anissa ini tuh berharap gitu kan pelatihan ini tuh nggak berhenti sebagai kegiatan seremonial aja, tapi mampu juga melahirkan pelaku UMKM yang semakin tangguh gitu kan, inovatif, dan juga punya daya saing. Selain itu, Tom Pro 2, jejaring antar pelaku usaha juga diharapkan semakin kuat sehingga dapat saling mendukung dan juga mengembangkan usaha masing-masing. Jadi Tom Pro 2, lewat program Sekolah Ngawarung ini, pelaku usaha mikro diharapkan semakin siap lagi nih menghadapi persaingan nantinya. Jadi bisa meningkatkan kualitas produk mereka, memperluas pasarnya, dan juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dan Tom Pro 2, itu tadi info kedua tentang UMKM yang Haider bagiin buat kamu semua. Setelah ini, nanti dari jam 2 hingga jam 3 sore, Haider bakal ngebawain kamu info olahraga nih Tom Pro 2. Kira-kira ada apa aja nih di dunia olahraga selain ini bakal Haider bagiin. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: santai siang, temani makan siang kamu.
1: Kembali lagi teman berdua di Santai Siang, dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu nih info olahraga teman berdua. Jadi ini tuh ada kabar membanggakan teman berdua yang datang dari dunia olahraga, tim nasional panjat tebing Indonesia nih yang berhasil meraih 1 medali emas teman berdua, 1 medali perak dan juga 1 medali perunggu pada ajang World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung di Polandia nih teman berdua. Ya, medali emas ini dipersembahkan oleh Desak Made Rita Kusuma Dewi dari nomor speed perorangan putri. Dan Desak tampil konsisten sejak babak penyisihan hingga final dan memastikan gelar juara nih. Setelah mencatatkan waktu 6,54 detik. Cepat banget ya Tom Pro 2 ya untuk naik panjat untuk World Climbing Series ini. Keberhasilan ini tuh sekaligus mengulang prestasinya di Krakow Tom Pro 2 setelah juga jadi juara pada seri yang sama di tahun kemarin di 2025. Sementara itu nih nomor 2 ada Raharjati Nurat Samsa yang menyumbangkan medali perunggu dari nomor speed perorangan putra dengan catatan waktu 4,79 detik setelah bersaing dengan para pemanjat terbaik dari Amerika Serikat dan juga Tiongkok nih. Dan ada lagi nomor 2 di mana Indonesia menambahkan koleksi medali melalui nomor speed relay campuran pasangan Antas Tavi Robi Al-Hilmi dan Desak Made Rita Kusuma Dewi yang berhasil meraih medali perak setelah mencatatkan waktu 11,30 detik di partai final. Dan manajer tim nasional panjat tebing Indonesia tahun 2022 Wahyu Pristiawan Buntoro mengapresiasi penampilan Desak Made yang menurutnya nih keberhasilan ini itu menjadi modal penting buat mengembalikan kepercayaan dari atlet menjelang Asian Games yang akan berlangsung dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Sementara itu, di nomor 2, asisten pelatih tim Speed Indonesia, Fitriani, menyampaikan rasa-rasa syukur atas pencapaian tim ini. Jadi, Fitriani juga mengucapkan terima kasih gitu kan sama atas doa dan juga dukungan masyarakat Indonesia, serta berharap nih para atlet kembali meraih hasil terbaik pada nomor pertandingan berikutnya. Jadi dari yang kita lihat gitu kan nomor 2 ya, prestasi itu jadi bukti gitu kalau misalnya panjat tebing di Indonesia itu terus mampu bersaing di level dunia dan menjaga tradisi untuk meraih medali pada berbagai kejuaraan internasional. Semangat buat teman-teman atlet yang sedang berjuang gitu kan nomor 2, juga terima kasih sudah menambahkan meraih medali-medali emas, perunggu dan juga perak untuk Indonesia. Ditunggu untuk kesuksesan selanjutnya ya Tom Pro 2 ya. Kita tungguin aja kabar baiknya gitu. Dan Tom Pro 2 itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini ada lagi info lain Tom Pro 2 dan akan datang dari track MotoGP, dimana Kimi Antonelli merebut pole kelima musim ini di GP Inggris. Kira-kira seperti apa? Setelah ini bakal Haidar bagiin. Jadi jangan kemana-mana ya Tom Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Broke, teman terbaik kamu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Santai siang, santai siang di Pro2 FM.
1: MHz Pro2 RR Pro, oke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro2 di Santai Siang. Masih sama Haidar nih nemenin kamu makan siang di siang hari ini di tanggal 5 Juli 2026. Dan teman Pro2, info terakhir dari dunia olahraga ya teman Pro2 ya. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli nih kembali tampil impresif dengan merebut pole position pada Formula One Grand Prix Inggris di 2026 ini di sirkuit Silverstone Circuit ya teman Pro2 pada hari Sabtu tanggal 4 Juli kemarin. Dan pole ini tuh jadi yang kelima buat Antonelli sepanjang musim setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 28,111 detik pada sesi kualifikasi Q3 nih teman Pro2. Jadi Antonelli itu berhasil mengungguli dua Ferrari ya, jadi dari Charles Leclerc yang akan start dari posisi kedua dengan selisih 0,175 detik serta Lewis Hamilton di posisi ketiga. Sementara buat George Russell nih rekan setimnya di Mercedes, teman Pro2 harus puas memulai balapan dari posisi keempat. Dan posisi kelima besar dilengkapi sama Isaac Hajar dari Red Bull, dan di belakangnya berturut-turut ada Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, dan juga Liam Lawson yang melengkapi 10 besar. Dan setelah kualifikasi nih teman Pro2 ya, Antonelli itu mengaku sempat merasa tertekan sebelum menjalani putaran terakhir di Q3. Ya meski demikian nih teman Pro2, dia tuh mampu menyelesaikan lap penentuan dengan bersih meski kondisi angin pada saat itu tuh cukup sulit untuk diterjang. Jadi pembalap berusia 19 tahun teman Pro2 menyebutkan kalau misalkan tim ini tuh terus mengalami peningkatan sepanjang sesi kualifikasi tanpa melakukan perubahan besar pada setelan mobil sejak balapan sprint. Ya meski akan memulai balapan dari posisi terdepan nih teman Pro2 ya, Antonelli itu tetap mewaspadai ancaman Ferrari yang dinilainya itu punya kecepatan sangat kompetitif untuk balapan utama. Jadi Kimi itu berharap gitu kan performa Mercedes pada sprint dapat kembali terulang saat balapan Grand Prix berlangsung. Ya kita tunggu aja ya teman Pro2 untuk race-nya gitu kan teman Pro2 di malam ini. Semoga aja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau buat kamu sendiri nih teman Pro2, kalian ngedukung siapa sih kalau misalkan nonton F1? Kita pengen tahu nih teman Pro2, kita ngobrol-ngobrol bareng lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Jangan kemana-mana ya teman Pro2, karena nanti di jam 3 nih kita akan mendengarkan doa kerahiman ilahi dan juga nanti Haidar bakal lanjut di Pro2, di info Pro2 nih teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

96,4 MHz Pro 2 RR Pro K, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 untuk santai siang di tanggal 5 Juli ini sudah selesai untuk saat ini teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana ya. Setelah ini di jam 3 teman Pro 2 kita akan mendengarkan dulu doa kerahiman ilahi, habis itu kita lanjut dengan info Pro 2. Dan nanti Aider masih bakal balik lagi teman Pro 2 di sore ceria ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Pro K, teman terbaik kamu.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap pada

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 5 Juli 2026 dan inilah info pertama. Bupati Merauke Yosef Ladip Gebze menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan besar yang diberikan bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Merauke. Hal itu disampaikan dalam kegiatan gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Menurut Joseph, perhatian pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan para petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Ia mengatakan Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan yang sangat besar, yakni sekitar 4,6 juta hektar, dengan sekitar 1,2 juta hektar diantaranya disiapkan untuk kawasan pertanian produktif. Bupati menjelaskan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu mulai menunjukkan hasil. Dari target pengembangan seluas 17.000 hektar, sekitar 3.000 hektar telah ditanami pada tahun lalu dan pada tahun ini seluruh areal tersebut mulai memasuki tahap penanaman. Yosef menambahkan, saat ini terdapat 12 distrik di Kabupaten Merauke yang melaksanakan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Merauke sebagai sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, TNI, serta seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian di Merauke. Dalam kesempatan itu, Yosef mengibaratkan tanah sebagai ibu yang harus dirawat dan dikelola dengan baik agar mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pada akhir sambutannya, Bupati Merauke mengusulkan penambahan fasilitas Rice Milling Unit atau RMU dan Bed Dryer di Kabupaten Merauke. Menurutnya, keberadaan sarana pasca panen tersebut akan membantu petani meningkatkan kualitas gabah dan nilai tambah hasil produksi, sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat sekaligus memperkuat target Merauke sebagai lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Info kedua. Peresmian lapak jualan serta penyerahan bantuan modal usaha dan paket sembako dilakukan bagi mama-mama Papua berdagang di Merauke. Kegiatan yang berlangsung pada hari Sabtu 4 Juli 2026 di Jalan Seringgu, Kelurahan Samkai, dan ini merupakan rangkaian bakti sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Bayangkari Daerah Papua, Pejabat Utama Polda Papua, Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, serta masyarakat setempat. Renovasi lapak jualan ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan serta kelancaran usaha para pedagang lokal, khususnya mama-mama Papua yang berjualan di kawasan tersebut. Kapolda menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri dalam mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat lokal, terutama bagi mama Papua yang berjuang menghidupi keluarga melalui sektor perdagangan. Info ketiga. Sebanyak 1.654 hektar lahan sawah di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan siap ditanami secara serentak pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan tanam serentak yang dipimpin oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan pangan nasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Josefa Rumasu, mengatakan pencanangan tanam serentak ini merupakan bagian dari program cetak sawah rakyat yang diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Pemerintah menempatkan Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah prioritas karena memiliki potensi lahan pertanian yang mencapai sekitar 1,2 juta hektar. Selain program cetak sawah baru, pemerintah juga melanjutkan pengembangan melalui program optimalisasi lahan dan disebutkan bahwa pada tahun 2015 saat Menteri Pertanian dijabat kembali oleh Andi Amran Sulaiman telah dilakukan pencetakan sawah seluas sekitar 10.000 hektar di Merauke yang kini menjadi fondasi pengembangan pertanian di wilayah selatan Papua. Optimisme tersebut didukung oleh kondisi sumber air di kawasan Waninggap Kai yang dinilai masih memadai. Ketersediaan air berasal dari rawa-rawa yang berada di sekitar lokasi serta didukung pembangunan jaringan irigasi berupa saluran primer, sekunder, dan juga tersier. Sekian info Pro 2 di sore hari ini. Teman Pro 2 mulai jam 4 nanti, kita akan masuk di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Seorang ibu selalu punya tempat terbaik di hati anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak tetap yang paling utama bagi sang ibunda. Perjuangan dan pengorbanan ibu, cinta dan kasih sayangnya tetap membekas dan akan terus terasa selamanya. Hangat pelukannya, enak masakannya, membuat kita rindu ketika jauh dengannya. Kita selalu ingin pulang untuk berjumpa dengannya. Tapi bagaimana jika ibu kita sakit? Ditambah lagi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Inilah kisah perjuangan dan pengorbanan seorang anak dalam Sandiwara Radio berikut. Pada waktu pagi, seorang anak mendengar ibunya batuk-batuk dan dia pun terjaga dari tidurnya. Dia adalah Ibu Rina yang mengidap penyakit batuk akut, gagal ginjal, dan cacat akibat suatu kecelakaan.
1: Penyakit ibu kambuh lagi. Ini bu, minum dulu ya.
2: Iya nak, tenggorokan ibu sakit dan serak sekali. Dan juga obat sudah habis nak.
0: Rika pun diam dan pergi ke kamarnya. Perasaannya sangat sedih melihat ibunya yang sakit-sakitan. Ditambah lagi obat ibunya sudah habis, bahkan isi celengannya pun habis semuanya. Ingin rasanya Rika membawa ibunya ke rumah sakit, namun apa daya keadaan ekonomi tidak memungkinkan.

0: pelan-pelan, matahari pun memancarkan sinarnya. Rika hendak pamit dan pergi ke rumah Pak Samir dengan harapan mungkin di sana dia mendapatkan pekerjaan.
1: Bu, aku mau keluar sebentar ya.
2: Iya nak, hati-hati dan cepat pulang ya nak.
0: Sebenarnya Ibu Rina tahu kemana sang anak si Rika pergi. Rika pergi ke rumah Pak Samir, juragan sapi yang terkenal kaya dan dermawan di kampungnya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rika, sini nak. Rika sudah makan?
1: Belum pak.
3: Nih, makan dulu. Selesai makan, tolong bantu bapak ya nak mengambil rumput di kebun, terus berikan ke sapi-sapi di kandang.
1: Iya pak, terima kasih ya pak. Ya Allah, kira-kira ibu sudah makan belum ya?
3: Kenapa Rika bengong? Ayo habiskan.
1: Iya pak, Rika teringat ibu di rumah.
3: Oh, Rika tenang saja. Nanti bapak kasih bawakan sarapan pagi untuk ibumu di rumah. Ayo lanjutkan makannya.
0: Rika gembira mendengarnya. Dan Rika pun menghabiskan makanannya. Sesudah mengambil rumput di kebun dan memberi makan sapi-sapi di kandang, Rika pun pamit pulang.
1: Pak, sudah selesai. Rika mau pulang dulu ya?
3: Iya nak, terima kasih. Ini ada sedikit uang buat kamu jajan karena sudah membantu bapak. Tolong sampaikan salam juga buat ibumu ya.
1: Iya pak, insya Allah saya sampaikan. Terima kasih ya pak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Rika pun pergi meninggalkan rumah Pak Samir dengan hati gembira karena sudah mendapatkan uang dari Pak Samir. Uang itu nantinya digunakan untuk membeli obat sang ibu dan tentu saja membeli beras untuk makan.
1: Alhamdulillah ya Allah, dengan uang ini saya bisa membeli obat dan sedikit beras di warung untuk dibawa pulang. Assalamualaikum, Ibu Rika pulang.
2: Waalaikumsalam. Rika, habis dari mana?
1: Rika dari rumah Pak Samir, Bu. Tadi Rika bantu Pak Samir beri makan sapi-sapinya dan Rika diberi uang. Terus nih uangnya Rika beli obat dan beras. Ini beras sama sisa kembaliannya, Bu.
2: Ya Allah, nak. Terima kasih sudah peduli dengan keadaan kita.
1: Itu sudah tugasnya Rika untuk mencari uang, Bu. Apalagi ibu kan sakit-sakitan. Oh iya, Bu. Ternyata Pak Samir tuh orangnya baik sekali ya, Bu. Tadi Rika dikasih uang 50.000. Padahal Rika cuma bantu kasih makan sapi-sapinya saja. Dan tadi Pak Samir titip salam juga buat ibu.
2: Iya, Pak Samir itu memang orang yang dermawan ya, nak.
1: Ibu, Rika keluar dulu ya.
2: Iya, nak. Hati-hati ya.
0: Rika keluar rumah sambil menenteng karung kecil tempat dia menaruh barang-barang bekas. Dia mencari plastik-plastik di pinggir jalan dan menjualnya kepada pabrik plastik. Di tengah perjalanan, teman sekolah Rika dulu waktu SMP kelas 7 yang bernama Sinar melihat Rika dan menyapanya.
4: Hei Rika, gimana kabar? Kamu sedang apa?
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi cari plastik buat dijual nanti. Sudah banyak dapat ya? Alhamdulillah lumayan sih.
4: Syukurlah. Ya udah, aku mau ke sekolah dulu ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.
0: Rika iri melihat teman-temannya dapat bersekolah. Begitu besar keinginannya untuk bersekolah kembali. Namun apa daya, keinginan itu harus dia pendam dalam-dalam demi mencari uang untuk makan sehari-hari. Itu terjadi saat ayahnya meninggal dunia pada waktu hendak berlibur bersama keluarga. Akan tetapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan sampai merenggut nyawa sang ayah dan kaki ibunya terpaksa diamputasi. Rika pun meratapi nasibnya.
1: Ya Allah, haruskah cobaan ini aku terima? Mengapa engkau mengambil ayah ya Allah?
0: Sementara di rumah, Ibu Rina sedang memasak untuk makan siang. Beliau tiba-tiba jatuh karena penyakit ginjalnya kambuh.
2: Ya Allah, ya Allah, astagfirullah.
0: Selesai memulung, Rika pun kembali ke rumah. Namun, apa yang dia lihat? Ibunya terbaring di lantai dan tidak sadarkan diri.
5: Ibu, ibu, ibu kenapa bu? Ibu, bangun ibu.
0: Rika pun segera lari ke rumah Pak Samir, hendak meminta tolong.
3: Rika, kenapa kamu? Kenapa kamu nangis?
5: Ibu, ibu pak.
3: Iya, iya tapi kenapa? Kenapa?
5: Ibu pingsan pak.
0: Pak Samir kaget dan segera berlari menuju rumah Rika. Setibanya di rumah, ternyata nyawa ibu Rina tidak tertolong lagi. Pak Samir bingung, harus berkata apa kepada Rika.
5: Pak, tolong ibu pak, kenapa hanya diam saja?
3: Rika, sabar nak, tabahkan hatimu.
5: Maksud bapak apa?
3: Ibu kamu sudah tidak ada lagi.
5: Apa? Tidak mungkin, pak. Gak mungkin. Ibu pasti mendengar suara saya kan, bu? Ibu, ibu bangun, bu. Ibu tidak mungkin meninggalkan Rika kayak gini, ibu. Kalau ibu pergi, Rika juga mau ikuti ibu.
0: Rika terus menangis, berteriak, meronta, dan menggoyangkan badan ibunya.
2: Ibu, ibu.
3: Nak, sudah nak. Nak, Rika, hentikan nak. Sabar, jangan seperti ini. Nanti ibu kamu sedih. Kamu tidak mau kan melihat ibu kamu sedih? Kamu sayang kan sama ibumu? Sabar nak. Semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
0: Ibu Rina dimakamkan di dekat kuburan sang suami.
2: Ayah, ibu, kenapa kalian begitu cepat meninggalkan Rika? Ayah, ibu.
3: Sudah, Rika. Sudah, nak. Nak, mulai sekarang kamu boleh tinggal bersama bapak di rumah. Rika mau kan?
2: Iya, pak. Terima kasih, ya, pak.
3: Iya, nak. Sama-sama. Bapak janji akan menjaga dan merawat kamu.
0: Akhirnya, Rika pun tinggal di rumah Pak Samir. Di rumah bapak angkatnya yang sangat menyayanginya. Hingga dia dewasa dan berumah tangga. Baru saja Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pengorbanan Seorang Anak karya Iksan Naryando, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Viana sebagai Rika, Pute sebagai ibu, Iksan sebagai Pak Samir, Ellen berperan sebagai Sinar, teknik dan montase Petu Sailolin, sutradara sekaligus narator Bungatrin Etriori. Sampai jumpa.
6: Teman terbaik kamu.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Teman terbaik.

0: Tibukata.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria di Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2. Kita ada di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke. Dan kita sudah masuk ke sore ceria nih teman Pro 2. Dan kita semua teman Pro 2, setelah ini kita akan mengikuti dulu ya teman Pro 2, program Indonesia Top 20 Nasional nih. Jadi dari relay dari Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: saya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya, aku juga nggak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Sabta dengan Jagat Rasa di posisi 17, Teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 16.

0: kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 14.

0: 17 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: jadi dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 8. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

dari posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabunjau. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

waktunya mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

96,4 MHz Pro 2 RR Broki, teman terbaik kamu bawa aja teman Pro 2, kita dengerin ya Indonesia Top 20 Nasional dari Pro 2 Jakarta. Dan selama 7 jam ke depan nih teman Pro 2, kita akan dengerin lagi relay dari Pro 2 Jakarta, tapi yang internasionalnya nih teman Pro 2, kira-kira siapa ya yang menempati top 1 dari internasional top 20 nasional. Setelah ini kita akan bergabung lagi teman Pro 2 dengan relay Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Broki, teman terbaik kamu.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jump into the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Lord, know why?
1: Di peringkat ke-13, 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
2: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

Sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Putih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
4: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
3: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
4: Aduh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
3: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
4: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
3: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
4: Bisa aja kamu.
5: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Info Pro 2FM.
3: Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama.

Sebanyak 1.654 hektar lahan sawah di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan siap ditanami secara serentak pada bulan Juli ini. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan tanam serentak yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan pangan nasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Josefa Rumaseu, mengatakan pencanangan tanam serentak ini merupakan bagian dari program cetak sawah rakyat yang diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Pemerintah menempatkan Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah prioritas karena memiliki potensi lahan pertanian yang mencapai sekitar 1,2 juta hektar. Selain program cetak sawah baru, pemerintah juga melanjutkan pengembangan melalui program optimalisasi lahan. Disebutkan bahwa pada tahun 2015 saat Menteri Pertanian dijabat kembali oleh Andi Amran Sulaiman telah dilakukan pencetakan sawah seluas sekitar 10.000 hektar di Merauke yang kini menjadi fondasi pengembangan pertanian di wilayah selatan Papua. Optimisme tersebut didukung oleh kondisi sumber air di kawasan Waninggap Kai yang dinilai masih memadai. Ketersediaan air berasal dari rawa-rawa yang berada di sekitar lokasi serta didukung pembangunan jaringan irigasi berupa saluran primer, sekunder, dan tersier. Pemerintah juga akan membangun pintu-pintu air agar sumber air dapat dialirkan secara optimal ke areal persawahan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kering. Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan pompa air untuk memastikan kebutuhan irigasi tetap terpenuhi selama masa tanam berlangsung. Pemerintah berharap program tanam serentak ini menjadi awal pengembangan pertanian skala besar di Merauke sekaligus memperkuat posisi daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah.

Kita ke info berikutnya. Bupati Merauke Yosep Ladib Gipsi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan besar yang diberikan bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Merauke. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggap Kai pada hari Sabtu 4 Juli 2026 kemarin. Menurut Bupati Merauke, perhatian pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan para petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Ia mengatakan Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan yang sangat besar, yakni sekitar 4,6 juta hektar dengan sekitar 1,2 juta hektar diantaranya disiapkan untuk kawasan pertanian produktif. Bupati menjelaskan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu mulai menunjukkan hasil. Dari target pengembangan seluas 17.000 hektar, sekitar 3.000 hektar telah ditanami pada tahun lalu dan pada tahun ini, seluruh areal tersebut mulai memasuki tahap penanaman. Pada akhir sambutannya, Bupati Merauke mengusulkan penambahan fasilitas rice milling unit, RMU, dan bed dryer di Kabupaten Merauke. Menurutnya, keberadaan sarana pasca panen tersebut akan membantu petani meningkatkan kualitas gabah dan nilai tambah hasil produksi, sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat sekaligus memperkuat target Merauke sebagai lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.

Kita ke info terakhir. Stasiun Klimatologi Papua Selatan BMKG merilis perkembangan iklim di wilayah Papua Selatan. Update pada dasarian 1 di bulan Juli 2026. Pada dinamika atmosfer ditemukan nilai anomali SST di region Nino 3,4 pada periode April-Mei-Juni adalah sebesar lebih dari 1,03 yang menunjukkan adanya El Nino event. Sehingga BMKG memprediksi El Nino 2026 akan mencapai level kuat. Selain itu, perkiraan cuaca dan curah hujan serta sifat hujan pada bulan Agustus 2026 berada pada kategori rendah hingga menengah terjadi di seluruh wilayah Papua Selatan dengan sifat hujan yakni di bawah normal. Sedangkan untuk temperatur udara umumnya berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 40% hingga 90%. Hasil monitoring perkembangan musim kemarau 2026 di Papua Selatan secara umum, seluruh wilayah sudah masuk musim kemarau. Seperti di Zom Papua Selatan 10, meliputi Iluwayap, Nguti, Kaptel, Muting, dan Elikobel. Zom 11 meliputi Waan dan Tubang. Papua Selatan 12 meliputi Tabonji, Kimam, Okaba, Kurik, Malin, Jagebob, Tanah Miring. Dan Papua Selatan 13 meliputi Merauke, Sota, Naunken, Jerai, dan Semangga. Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan mengingatkan kewaspadaan adanya peluang terjadinya kekeringan, suhu ekstrim, wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Toto.
1: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
0: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
0: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

di sebuah gedung di hari pernikahannya. Hilda menyusul dan membujuknya untuk turun. Mereka malah larut dalam obrolan panjang soal cinta dan persahabatan, yang membuat keduanya mendapat jawaban tentang hal yang selama ini dipertanyakan. Lebih baik belum tentu baik.

0: Rian, bisa-bisanya kamu tuh ngilang di saat hal penting kayak gini. Kamu tuh ya, benar-benar deh.
1: Benar-benar apa?
0: Benar-benar ngerepotin, tahu nggak?
1: Kok kamu tahu aku di sini?
0: Apa sih yang aku nggak tahu tentang kamu? Yang selalu melarikan diri ke tempat tinggi kalau lagi bingung, mumet, atau sedih sambil minum es teh nih, kayak gini.
1: Iya, paling kau deh.
0: Yaudah, balik, dikit lagi loh. Aku juga harus siap-siap kan?
1: Gak bisa, Hil. Aku takut. Aku ragu.
0: Kenapa lagi sih? Kok bisa-bisanya kamu ragu?
1: Aku cuma takut kalau she not the one, gitu, Hil.
0: Tunggu. Maksudnya gimana nih?
1: Ya, kamu tahu kan, Hil. Aku jadian sama Putri setelah jomblo 3 tahun.
0: Ya, terus?
1: Kamu juga tahu kan penyebab aku putus sama mantan sebelumnya, si Citra?
0: Karena beda prinsip kan?
1: Yes, itu beda prinsip.
0: Ya terus apa?
1: Nah, setelah aku putus sama Citra, aku mikir, aku udah capek pacaran yang ujung-ujungnya gak jelas. Jadi untuk pacar selanjutnya, aku pingin punya pacar yang benar-benar ideal banget lah. Yang gak cuma dari sifat, kebiasaan dan prinsipnya, tapi fisiknya juga. Karena di hubungan kali ini, aku pingin jadikan dia itu sebagai istri. Makanya pingin benar-benar ideal banget deh.
0: Oke.
1: Karena aku bukan Sultan Arab, Hil, yang tinggal nunggu cewek-cewek nyamperin. Jadi aku usaha banget untuk nyari cewek. Makanya aku nyoba berbagai macam cara.
0: Terus, minta kenalin sama teman-teman aku gitu.
1: Iya, itu juga termasuk sih. Tapi bukan cuma itu. Aku juga nyoba tuh Tinder, Bumble, Facebook. Pokoknya banyak deh. Kenalan dengan berbagai macam cewek, dari yang feminis garis keras, yang jual mahal, yang agresif, yang percaya-percaya bintang-bintang gitu, sampai yang pasif banget kayak Putri Keraton.
0: Nah, yang begini nih, kok aku gak tahu sih? Kamu kok gak cerita sih, Yan?
1: Kan waktu itu kan kamu baru banget naik jabatan, lagi sibuk-sibuknya. Aku cuma gak mau ganggu.
0: Rian, kamu tahu kan, aku gak masalah loh dengerin curhatan kamu yang gak penting kayak gitu.
1: Iya, gimana ya? Pokoknya aku gak mau ganggu aja sih. Kamu kan lagi ngejar karir banget nih waktu itu. Mau lanjut gak nih ceritanya?
0: Ya mau dong, lanjut deh.
1: Oke. Dari sekian banyak cewek nih, gak ada satupun yang benar-benar memenuhi syarat, memenuhi selera aku gitu. Ada yang cantik banget, cewek banget, tapi ribet dan gak suka sama hobi aku, bola. Ada yang cantik, cewek banget, gak masalah nih kalau aku nonton bola, tapi gak mau diatur. Ada juga yang gak ribet, sama-sama suka bola, mau diatur tapi gak cantik, gak cewek banget.
0: Kamu tuh banyak mau deh. Cantik dan cewek banget tuh harus banget ya buat kamu.
1: Kan aku gak munafik, Hil. Aku kan gak jelek-jelek banget nih. Makanya aku mau punya pacar itu yang cantik dan cewek banget. Selera aku deh. Seperti biasa. Kamu tahu kan yang kayak gimana?
0: Dasar, ya udah iya. Ini udah mulai kelihatan nih jelas arahnya ya kemana. Ya udah, lanjut.
1: Terus setelah semua aku jalanin, aku tetap gak punya pacar juga. Aku tuh bingung ya, salahnya di mana sih? Aku udah usaha, aku udah nyoba, tapi aku tetap gak bisa dapat yang aku pengen. Sampai akhirnya.
0: Sampai akhirnya?
1: Ya, aku ketemu Putri. Awalnya aku biasa aja sih sama si Putri. Kamu tau lah, dia cantik, tapi gak masuk selera aku. Dia juga bukan cewek-cewek yang cewek banget, gak suka bola, gak suka makan nasi goreng kayak. Dia juga bukan cewek yang cewek banget, gak suka bola, gak suka makan nasi goreng kayak aku. Bubur juga gak diaduk. Pokoknya banyak deh hal-hal yang gak ada gitu loh di kriteria aku. Dan ini sumber masalahnya.
0: Aku tuh gak ngerti lagi deh, kenapa ini nih menjadi sumber masalah sih buat kamu?
1: Iya, karena semakin kesini aku jadi mikir gitu. Kok aku bisa ya cinta sama dia ya? Apa selama ini aku cuma berkompromi ya sama egoku? Atau apa selama ini perasaan aku ke dia tuh gak lebih dari asal punya pacar aja gitu loh? Aku takut rasa sayang aku ke dia cuma sementara, gak selamanya. Dan aku takut banget kalau kedepannya aku kehilangan semua rasa sayang ke dia karena akan nyari sosok yang benar-benar ideal untuk aku. Sosok yang benar-benar selera aku. Ah, pokoknya ribet banget deh. Aku jadi kepikiran banyak kan nih. Makanya aku kabur ke sini kan. Butuh suasana tenang gitu.
0: Iya, sebenarnya aku miris banget sih sama cerita kamu. Dan emang cerita kamu itu selalu menarik buat aku. Tapi gini ya Rian, hati kecil itu bagian paling jujur dari manusia. Kamu tahu gak sih? Ketika rasa sayang itu muncul, itu bukan dari ego kamu yang terkikis atau karena kompromi-kompromi yang kamu lakuin, tapi karena sayang aja. Ngerti gak sih? Kita gak akan pernah bisa merekayasa hati kecil yang kita rasain. Putri itu bukan wanita yang datang bukan karena kamu pengen, tapi karena kamu butuh. Aku selalu percaya kok, kalau sesuatu itu terjadi ya karena emang waktunya aja. Kamu udah usaha setengah mati, kalau emang belum waktunya ya gak akan kejadian. Kamu ingat-ingat lagi, lihat yang udah kamu lakuin sampai satu titik yang bernama Putri. Udah semuanya kan? Dan menurut aku, Putri itu sebagai hadiah yang datang dari langit. Karena kamu udah usaha, gak diam-diam aja, nunggu jodoh datang.
1: Hil, kamu itu Mike Tyson ya? Kok aku merasa ditonjok ya sama kata-katamu? Tapi benar sih, semua yang kamu omongin.
0: Kamu aja yang gak nyadar. Tapi iya kan, sama satu lagi nih Yayan. Stop deh, cari yang benar-benar ideal buat kamu. Karena sampai Fir'aun pun bangun dari kubur lagi, juga gak akan pernah kamu dapatin. Percaya deh, kesempurnaan, apalagi yang buat manusia, ya itu tuh mustahil. Belajar deh, kamu menerima Putri apa adanya, kayak Putri terima kamu apa adanya. Dari situ, kalian bisa sama-sama belajar menghargai ketidaksempurnaan untuk bekerja keras untuk hubungan yang langgeng sampai tua nanti. Dan aku yakin banget sih, kamu dan Putri itu cocok. Aku tuh bisa lihat itu banget. Dan itu bisa aku rasakan sejak kamu kenalkan dia ke aku. Dan kamu tahu kan, insting aku ini jarang banget salah.
1: Kamu tuh ya, selalu bikin aku jadi lebih baik. Aku sedih kamu bikin bahagia. Aku bingung kamu kasih solusi. Aku jadi yakin sih sama pernikahan aku hari ini. Hil, makasih ya.
0: Ah, kamu. Iya, sama-sama.
1: Kadang aku berpikir ya, Hil, kenapa ya selama ini aku gak pacaran aja sama kamu? Kamu cantik, cewek banget, lembut, pengertian, gak ribet. Mau diatur sih kadang ya, tapi suka bola walaupun cuma Manchester City. Ya beda ya sama Manchester United. Dan kamu bangga-banggain banget sih si City. By the way, bener banget sih apa yang kamu bilang. Hati kecil kita itu bagian yang paling jujur. Dan aku tidak pernah ada rasa sayang yang melebihi sahabat sama kamu.
0: Apa sih kamu ah? Kok tiba-tiba jadi ngelantur gini? Udah Gi, sana rapi-rapi. Tinggal 2 jam lagi kan akad nikahnya.
1: Nih aku mau siap-siap. Yuk mending bareng turunnya. Kamu kan mesti touch up lagi kan biar makin cantik.
0: Aku diam sebentar di sini deh. Gak apa-apa kan? Pengen menikmati suasana di sini aja lebih lama. Dan nanti aku nyusul kok.
1: Oke. Tapi awas ya, jangan telat. Nanti gak lihat ganteng aku lagi.
0: Ih, dasar bawel. Iya, udah Gi, sana

Aku selalu percaya kita akan ada waktunya. Waktu dimana kamu akan membuka hati kamu buat aku. Lalu kita sama-sama jalan menuju bahagia. Aku pikir hati kamu tuh akan menjadi hadiah dari langit untuk semua usaha yang aku lakuin. Tapi apa? Apa kamu bukan jodoh yang aku butuh? Lalu siapa?

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Teman terbaik.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di malam hari ini dalam program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ya teman Pro 2, gimana nih kabarnya di hari ini? Aku harap kamu sehat-sehat saja ya teman Pro 2, dan juga masih tetap penuh sukacita di malam hari ini teman Pro 2. Oh ya, sorry suara aku agak sedikit ini ya teman Pro 2, agak sedikit pilek karena hidung aku tersumbat nih teman Pro 2. Faktor cuaca mungkin ya teman Pro 2. Ya kalau malam tuh rasanya dingin banget gitu Pro 2. Teman Pro 2. Di pagi hari juga ya, di pukul 4:30 biasanya kalau berangkat siaran tuh kayaknya aduh dingin banget tuh teman Pro 2, sampai gigi tuh rasanya pengen gemetar aja gitu teman Pro 2. Dan di malam hari ini juga dinginnya lumayan nih teman Pro 2, lumayan membuat bulu kuduk merinding juga ya. Bulu kuduk merinding bukannya kalau takut ya. Pokoknya di malam hari ini menurut aku dingin teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan lupa siapkan selimut ketika mau tidur ya teman Pro 2. Sambil dengerin kita, sambil berselimut, minum kopi atau minum teh atau makan bakso kayaknya asik. Oh ya, ngomong-ngomong soal kopi, di malam hari ini kamu akan ditemani dengan info perkopian teman Pro 2 dalam segmen Ngopi on the Radio. Ya teman Pro 2, kalau ngomongin kopi itu selalu ada aja hal yang unik teman Pro 2. Dan penikmat kopi di seluruh dunia itu banyak banget teman Pro 2. Bukan sedikit, bahkan kopi itu dinobatkan sebagai minuman terenak di dunia teman Pro 2. Selain itu kopi juga menjadi pelarian di kala stres ya teman Pro 2. Kadang ada juga orang yang memplesetkan bahwa kopi itu merupakan singkatan dari ketika otak perlu inspirasi. Ais. Keren juga ya teman Pro 2. Di malam hari ini aku bakal mengajak kamu untuk membahas salah satu jenis kopi nih teman Pro 2. Kita akan membahas sejarah kopi Gayo, warisan budaya dari dataran tinggi Aceh. Nah, kopi Gayo ini merupakan kopi yang sangat dinikmati ya, sangat diminati oleh masyarakat pecinta kopi. Atau mungkin kamu pernah minum tapi nggak sadar kalau ternyata kopi yang kamu minum itu kopi Gayo, teman Pro 2. Banyak banget jenis-jenis kopi ya, teman Pro 2. Tapi kopi Gayo ini merupakan kopi yang sampai saat ini menjadi kopi yang difavoritkan banyak orang, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya teman Pro 2. Sorry banget ya, hidung aku tersumbat. Jadi suaranya agak dikit-dikit gini, bindeng-bindeng gimana gitu ya teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.
1: Jaga Malam.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga Malam.
1: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
2: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
3: Mau gimana ya? Bang sini aja deh.
4: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kopi Gayo adalah salah satu jenis kopi terbaik di dunia yang berasal dari dataran tinggi Gayo, tepatnya di Aceh Tengah teman Pro 2. Wilayah ini terkenal dengan pemandangan alam yang memukau serta tanahnya yang pinggiran kota dan cocok untuk pertanian kopi. Sejarah kopi Gayo tertanam dalam budaya masyarakat setempat dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi dan sosial. Awal mula perkembangan kopi di Gayo pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada abad ke-17 oleh Belanda yang pada saat itu menjajah Nusantara. Mereka membawa bibit kopi dari Yaman dan menanamnya di beberapa wilayah Indonesia termasuk di Aceh. Pada awalnya, kopi tidak langsung populer di kalangan petani Gayo. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat mulai menyadari potensi besar kopi sebagai komoditas ekspor. Pada awal abad ke-20, perkebunan kopi mulai berkembang pesat di dataran tinggi Gayo. Kondisi tanah yang kaya akan mineral serta iklim pegunungan yang sejuk menjadikan wilayah ini ideal untuk budidaya kopi Arabica, varietas kopi yang kemudian dikenal luas sebagai kopi Gayo.

Petani lokal mulai menguasai teknik budidaya kopi, baik dari tahap penanaman, pemetikan hingga pengolahan biji kopi. Kopi Gayo di pasar internasional, Kopi Gayo di pasar internasional mendapatkan pengakuan internasional terutama berkat rasa unik dan kualitasnya yang unggul. Dengan karakteristik rasa yang kaya, lembut dan sedikit asam, kopi ini menjadi favorit di pasar global. Salah satu faktor utama yang membuat Kopi Gayo istimewa adalah metode budidaya organik yang digunakan oleh petani setempat. Sebagian besar petani Gayo menanam kopi secara alami tanpa menggunakan pestisida atau bahan kimia berbahaya, sehingga menjaga keaslian rasa dan kualitas biji. Pada tahun 2010, Kopi Gayo mendapatkan sertifikasi indikasi geografis dari pemerintah Indonesia yang memastikan bahwa kopi yang diberi label Gayo harus berasal dari wilayah geografis tertentu di Aceh Tengah, Benar Meriah dan sekitarnya. Sertifikasi ini tidak hanya melindungi keaslian produk, tetapi juga memperkuat posisi Kopi Gayo di kancah perkopian, teman produa. Meskipun popularitas Kopi Gayo terus meningkat, petani di dataran tinggi Gayo menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah perubahan iklim yang mempengaruhi pola cuaca dan kualitas tanaman. Selain itu, petani juga menderita pada ketahanan terhadap harga kopi di pasar global yang seringkali itu tidak stabil, teman produa. Meskipun begitu, para petani Gayo terus berinovasi. Banyak di antara mereka yang bergabung dalam koperasi untuk meningkatkan akses ke pasar global dan mengoptimalkan teknik budidaya yang ramah lingkungan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa Kopi Gayo tetap menjadi salah satu kopi terbaik di dunia dan mampu bersaing di pasar internasional. Di dataran tinggi Aceh sendiri, Kopi Gayo telah menduduki hati para pecinta kopi, teman produa, bahkan di seluruh dunia. Melalui komitmen untuk menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan, Kopi Gayo tidak hanya menjadi simbol kebanggaan masyarakat Gayo, tetapi juga permata dari Indonesia yang diakui di kancah perkopian global, teman produa. Dan itulah sejarah Kopi Gayo yang merupakan warisan budaya dari dataran tinggi Aceh. Apakah kamu tertarik ngopi malam ini, teman produa? Dingin-dingin begini enaknya kopi sama pisang goreng ya, teman produa. Asik. Demikian info perkopian yang bisa aku bagikan buat kamu di malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kamu ya, teman produa, terutama buat teman-teman produa pecinta kopi. Ya, teman produa, nanti di pukul 9 kita akan mendengarkan Indonesia Pro Indie Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga Malam.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
3: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
4: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
2: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabe puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.
1: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Teman Pro 2, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri ya, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga info kopi yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kamu dan lagu-lagu yang aku putarkan bisa menghibur dan menemani malam hari kamu. Sebelum aku pamit, aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur dan juga mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Semoga malam ini tidur nyenyak ya, teman Pro 2. Jangan lupa pakai selimut karena malam hari ini dingin. Semoga kamu mimpi indah dan besok pagi bangun dengan semangat yang baru untuk menjalani hari. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di program Santai Siang esok hari. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: tepat menunjukkan pukul 7 di pagi hari. Bangku di dalam ruang kelas sudah dipenuhi oleh siswa-siswi kelas 6 yang sedang melaksanakan ujian dengan hikmat. Di antara seluruh siswa, ada dua deretan bangku yang bersebelahan, samping kiri, kanan, serta depan, belakang. Duduklah di sana empat orang siswa-siswi, yakni Pepep, Tommy, Tina, dan Majun. Tina duduk di depan Pepep, sedangkan di bangku seberang kanan Pepep, duduklah si Tommy di belakang Majun. Mereka terlihat tengah serius untuk mengerjakan soal yang dianggap paling sulit dan rumit, yakni matematika. Tina terlihat mengembangkan senyum karena ia merasa bisa mengerjakan semua soal dengan baik.
1: Nah, aku tahu jawaban yang ini. Aha, ini rumusnya yang kupelajari kemarin nih.
2: Aduh, gimana ini ya? Kok sulit amat? Mana gak mirip sama latihan soal yang kucontek dari si Tina kemarin.
0: Si Majun kemudian menolehkan kepalanya sedikit ke arah si Tina. Ia berusaha melirik jawaban si Tina dengan menyipitkan mata agar tidak ketahuan menyontek. Sementara itu, suasana berbeda terlihat di seberang kanan Tina. Saat Majun mengangkat lehernya untuk melihat lembar jawaban ujian milik Tina dengan jelas. Tiba-tiba...
2: Dasar pelit kau.
1: Makanya belajar.
0: Pepep terlihat sangat serius mengerjakan soal. Meskipun di kelas ia belum pernah mendapatkan juara 1 hingga 3 besar, tetapi masih tergolong dalam juara 5 besar di kelas. Karena Pepep tergolong sebagai murid yang rajin. Maka Majun berusaha menyontek lembar jawaban ujiannya juga.
2: Wah, kesempatan ini. Mumpung Pak Guru lagi ke WC. Sip, yes, berhasil.
0: Waktu bergerak cepat. Jam ujian hampir habis. Majun masih baru mengisi hingga 6 soal dari 15 soal matematika yang modelnya belum pernah ditemui di berbagai sesi sebelumnya. Ia pun masih sibuk menengok ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Ia melakukannya sejak duduk di kelas 4 SD, dan kelakuannya pun berhasil menjadikannya murid dengan peringkat bertahan di juara 2. Hal itu karena teman sebangkunya sangat pintar dan bisa diandalkan selama ini. Namun saat berada di kelas 6, teman sebangkunya meninggal karena kecelakaan. Kemudian sekarang tempat duduknya bersama si Tommy yang disarankan oleh Pak Guru. Majun tahu kalau Tommy tidak terlalu pintar dalam mata pelajaran karena ia ahli di bidang olahraga. Saat Majun berhasil menyontek lembar jawaban Pepep, ia sangat senang. Sementara itu, Pepep hanya membiarkan si Majun karena tidak sadar sedang dicontek.
1: Lembar jawabanmu dicontek sama si Majun tuh. Jangan dibiarin dong.
3: Astaga.
4: Pepep, kamu kenapa bengong? Jawabannya sudah terisi semua.
3: Iya pak, sudah pak.
4: Kalau sudah, cepat kumpulkan lembaran jawabannya ke depan sini.
3: Baik pak.
0: Seluruh kelas pun makin terkejut karena Pepep satu-satunya murid yang telah selesai mengerjakan soal ujian yang dianggap paling susah. Demikian juga dengan Majun. Ia justru semakin kebingungan dan tidak menyangka bahwa Pepep selesai begitu cepat.
2: Waduh, gimana ini? Kenapa harus Tommy sih? Kalau gini aku nggak bisa masuk peringkat 3 besar nih.
1: Duluan ya, John.
5: Yeah, hampir selesai. Sip deh. Jun, gimana punyamu? Apa masih banyak soal yang belum kamu kerjain?
2: Udah sih, udah mau selesai juga, Tom.
5: Beneran nih. Kalau belum, kamu boleh lihat nih punya aku. Punya aku udah hampir selesai juga kok.
2: Ah, enggak kok, Tom. Aku bisa ngerjakan sendiri. Emang jawaban kamu benar? Atau kamu jawabnya sembarangan juga?
5: Beneran dong, Jun. Aku udah capek-capek mikir dan coret-coret nih. Kamu nggak lihat lembaran coretan aku?
2: Lihat-lihat kok. Tapi aku yakin jawaban yang kamu kerjain itu benar.
5: Ya udah kalau nggak mau. Aku kumpulin aja nih. Aku duluan ya, Jun.
2: Iya. Iya, duluan aja kamu ke sana.
0: Sibuk melingkari jawaban dengan cepat, karena waktu tinggal 5 menit lagi, Majun mengarang jawaban 5 nomor terakhir karena tidak bisa mempercayai jawaban si Tommy sepenuhnya.

Hari pembagian nilai ujian pun tiba. Semua murid tidak sabar untuk melihat hasil perjuangan mereka untuk ujian ini. Sementara si Majun justru memasang muka murung dan pasrah. Ia merasa bahwa ujian kali ini benar-benar kacau. Tidak hanya di satu mata pelajaran saja, tetapi hampir semua mata pelajaran. Ia ingin segera pulang ke rumah tanpa mengetahui hasil ujiannya. Beberapa saat kemudian, Pak Guru memanggil nama masing-masing murid beserta nilai yang didapatkan oleh mereka.

0: Tina Setiawati mendapatkan nilai 85. Tommy Stianto Kurniawan 80. Pepe Puspita Prapti 95. Majun Mauri 50.
1: Maaf Pak, Majun sangat malu dengan nilai ujian kali ini.
0: Majun, kamu kenapa? Kok bisa nilaimu jadi anjlok begini?
1: Tidak tahu Pak. Saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya berjanji untuk belajar dengan keras dan lebih giat lagi pada tahap selanjutnya.

Setiap perbuatan pasti akan menerima akibatnya, seperti peribahasa, menabur angin menuai badai. Demikianlah pelajaran yang kita terima saat masih duduk di bangku sekolah atau dari pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan. Realita di dunia seringkali berbeda. Niat atau perbuatan baik belum tentu berakibat baik. Bisa saja air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi tentu banyak juga perbuatan baik akan mendapatkan balasan baik. Menjadi baik bukan berarti kita harus sempurna. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Bila dipaksakan, justru akan menjadi beban. Jalani saja apa adanya secara alami. Menjadi baik juga bukan berarti harus selalu mengalah dan mementingkan orang lain. Pikirkan betul-betul. Jangan hanya karena ingin menyenangkan orang lain, tapi menyakitkan diri sendiri. Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu Dharma di Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Pro 2 Merauke bersama saya Agus Supomo, penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Kiranya para pendengar masih setia bersama pada acara ini dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Pendengar yang saya muliakan, mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan puja dan puji Angayu Bagya ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat bersama dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan apapun. Pendengar yang saya muliakan, tema yang saya akan sampaikan pada hari ini yaitu tentang keutamaan hari suci Kuningan. Pendengar yang saya muliakan, pada hari ini saya angkat tema tentang keutamaan hari suci Kuningan karena beberapa hari lalu kita telah melaksanakan hari raya Kuningan dan melaksanakan persembahyangan di pura masing-masing. Pendengar yang saya muliakan, hari raya Kuningan merupakan rangkaian hari raya Galungan yang dilaksanakan pada setiap hari Saniscara atau Sabtu Kliwon Wuku Kuningan atau 10 hari setelah kita merayakan hari suci Galungan. Hari raya Kuningan juga merupakan rangkaian dari hari raya yang dimulai pada awal Wuku Kuningan, yaitu pada Radite atau Minggu Wage Kuningan yang disebut sebagai hari suci atau Rainan Pulihan, yang mengandung maksud kembalinya para dewa dan para pitara ke alamnya, di mana pada saat ini umat Hindu dapat mengaturkan persembahan berupa rempah-rempah dan beras beserta berbagai jenis makanan atau upakara atau banten. Kemudian pada hari Sumo atau Senin Kliwon Kuningan disebut hari suci Pemajekan Agung yang mengandung maksud mengembalikan Sang Buta Galungan beserta pengikutnya ke alamnya. Hari suci ini juga merupakan tonggak batas antara permulaan dan berakhirnya kegiatan dari rangkaian hari raya Galungan yang berlaku mulai Tumpek Warga sampai dengan Buda Kliwon Pahang atau disebut dengan Pegat Makan. Rangkaian hari suci berikutnya adalah Buda Pahing Kuningan yang merupakan Pujo Wali Betara Wisnu. Bagi umat Hindu di Bali dan beberapa daerah lainnya yang menggunakan konsep pura kayangan tiga seperti pura desa, pura puse, pura dalem, serta pura kawitan wajib mempersembahkan aci di pura Paibon. Rangkaian berikutnya adalah pada Sukro Wage Kuningan disebut dengan penampahan Kuningan. Pada hari suci ini dilakukan persiapan untuk menghadapi hari raya Kuningan baik secara ritual dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan secara rohani dengan melenyapkan segala pikiran-pikiran kotor dan negatif. Pendengar yang saya muliakan, seperti yang dijelaskan dalam lontar dengan mengutip kalimat sapu hakene malanen jenane, yaitu lenyapkanlah kekotoran pikiran. Puncak rangkaian hari raya Kuningan adalah hari Saniscara atau Sabtu Kliwon Wuku Kuningan
Tentang pelaksanaan Hari Raya Kuningan ini telah dijelaskan dalam Lontar Sundari Gama sebagai berikut. Sanis cara kliwon wara kuningan, payo ganire betare madewa, tumuruna pepareng para dewata muang sang yang dewa pitare, lenang gapane baktim manusia, amaweha waranugraha amerta kauri panding jana padu. Yang artinya pada hari Sabtu Kliwon Wuku Kuningan merupakan pemujaan kepada Betara Mahadewa yang turun bersama para dewata dan para roh suci leluhur untuk menerima persembahan dari umat manusia dan memberikan anugerah berupa kehidupan yang baik, kemakmuran pada alam beserta isinya. Pendengar yang saya muliakan, di dalam Kekawin Ramayana telah dijelaskan bagaimana kualitas umat Hindu yang baik, yaitu berbakti kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan dan para dewa, mengetahui, memahami dan melaksanakan ajaran Weda, hormat dan bakti kepada leluhur, serta menyayangi segala yang hidup dan memiliki kepedulian, kepekaan dengan kelestarian lingkungannya. Yang dalam bahasa Kawi dinyatakan guna mantra Sang Prabu Dasarata, bakti ring dewa weruh sira ring weda, tan marlupeng pitra puja, asih ring swagotra kabeh. Berbakti kepada ide Sang Hyang Widi beserta manifestasinya, menghormati guru, orang tua, pemerintah, menyayangi sesama ciptaan Tuhan, memiliki kepedulian terhadap lingkungan adalah pengamalan dari ajaran Weda itu sendiri. Karena Tuhan juga hadir pada setiap ciptaannya, gimana kitab Bhagavad Gita menyatakan Iswara Sarwa Putanam Berda Gese. Maksudnya, ide Sang Hyang Widi menjiwai semua makhluk ciptaannya atau Atman. Oleh karenanya, kita diajarkan untuk tidak boleh membenci sesama ciptaan. Bhagavad Gita menyatakan dengan kalimat Atvesta Sarwa Putanam, yang artinya jangan membenci semua makhluk dan sayangi semua makhluk. Pendengar yang saya muliakan, Hari Raya Kuningan merupakan momentum yang baik bagi umat Hindu untuk berbakti kepada Sang Hyang Widi beserta manifestasinya dan berbakti kepada para dewa pitara atau roh suci leluhur untuk memperoleh anugerah berupa kehidupan yang baik, perlindungan, bimbingan, kebijaksanaan dan kemakmuran. Pendengar yang saya muliakan, pada Hari Raya Kuningan ini, menurut Lontar Sundari Gama disebutkan, kita harus mengaturkan sesaji atau upakara pada pagi hari dan menghindari mengaturkan upakara atau persembahan lewat dari tengah hari. Karena pada tengah hari diyakini para dewata dan dewa pitara atau leluhur telah kembali ke swarga loka. Dewa mur muah maring swarga. Mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan persembahan ini sangat diperhatikan sekali, karena yatnya atau upacara yang dilakukan harus memperhatikan waktu yang baik atau satwika kala. Mendapatkan anugerah dari ide Sang Hyang Widiwasa adalah salah satu dari tujuan kita melaksanakan bakti. Meskipun bakti yang demikian masih tergolong apara bakti, bakti kepada Tuhan yang lebih tinggi disebut dengan para bakti, yaitu bakti yang tulus kepada Tuhan tanpa pamrih apa-apa, tanpa permintaan yang bermacam-macam. Pendengar yang saya muliakan, lebih jauh dalam Lontar Sundari Gama menyatakan agar pelaksanaan
persembahan atau persembahyangan Hari Raya Kuningan dilaksanakan saat pagi sebelum tajek surya. Pada sebelum tajek surya itulah tergolong satwika kala atau waktu yang baik untuk menerima anugerah. Adapun upakara atau banten yang dipersembahkan saat Hari Raya Kuningan yang utama adalah banten tebok yang berisi nasi kuning beserta lauk pauknya atau selanggi. Banten tebok ini bentuknya seperti topi terbalik yang di dasarnya muncul bertahap. Bentuk banten tebok yang muncul pada bagian dasarnya itu melambangkan tahapan-tahapan perjuangan manusia menuju keadaan hidup yang semakin baik. Artinya dari waktu ke waktu manusia harus berproses ke arah yang lebih baik, baik dari segi kesadaran rohani maupun dalam kesejahteraan jasmani. Jadi kita yang memiliki kebiasaan buruk diingatkan untuk mulai menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Pendengar yang saya muliakan, dalam diri manusia terdapat unsur kekuatan yang disebut dengan Aishwarya, artinya suatu kekuatan spiritual dalam citta atau alam pikiran yang mendorong manusia untuk secara terus-menerus memperbaiki dirinya menuju keadaan hidup yang semakin baik, dekat dengan Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Barang siapa yang secara terus-menerus berjuang untuk meningkatkan kualitas dirinya secara rohani dan menata hidupnya secara jasmani atau duniawinya adalah yang akan mendapat karunia atau kasih dari Sang Hyang Widiwasa. Pendengar yang saya muliakan, perayaan Hari Raya Kuningan merupakan perwujudan ajaran perasaan cinta kasih dari kemenangan Dharma atau kebenaran itu sendiri, yang kemudian diwujudkan berupa pelaksanaan pelayanan dan pengabdian. Dalam Lontar Sundari Gama disebutkan Kuningan Ngaran Sinungsungan Sarira, artinya Kuningan adalah hari suci penyongsongan diri, yang maksudnya sebagai upaya umat untuk lebih merenungi dan introspeksi diri agar berperan secara baik dan benar dalam hidup dan kehidupan ini. Pendengar yang saya muliakan, di dalam kitab Menawa Dharma Sastra 1.89 ada dinyatakan tentang kebutuhan pokok masyarakat sebagai berikut: Prajanam, Raksanam, Danam. Artinya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah adanya rasa aman atau raksanam dan kesejahteraan atau danam. Anugerah tersebutlah yang disimbolkan dalam Sampian Kuningan. Kemudian ada sarana yang disebut dengan Tamyang yang berbentuk bundar seperti perisai atau tameng. Ini lambang perlindungan diri dengan perisai dalam bentuk bulat sampian, tamyang. Ini adalah simbol sakral untuk membangun daya tahan mental dalam menghadapi berbagai hambatan, tantangan dan godaan hidup yang dapat membuat kita merasakan rasa aman menapaki kehidupan ini. Pendengar yang saya muliakan, anugerah perlindungan ide Sang Hyang Widiwasa yang ada di mana-mana, inilah sesungguhnya perlindungan kita yang sejati. Mendapatkan rasa aman juga harus aktif menghilangkan sesuatu yang tidak benar yang menghambat hidup kita di bumi yang indah ini. Aktif menghilangkan sesuatu yang patutnya dihilangkan. Dan dalam perjuangan pada kehidupan ini, kita butuh bekal lahiriah dan batiniah dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan permasalahan agar kesejahteraan sebagai karunia Sang Hyang Widi dari Tuhan dilimpahkan kepada mereka yang benar-benar berjuang dalam hidupnya
dan mensinergikan ilmu pengetahuan dalam profesi atau pekerjaannya. Pendengar yang saya muliakan, demikianlah yang dapat kita maknai dalam perayaan Hari Raya Kuningan dengan simbol-simbolnya seperti sampean Kuningan sebagai perlambang anugerah bagi umat manusia yang mampu mencapai hidup galang apadang atau tercerahkan sebagaimana dinyatakan dalam Lontar Sundari Gamang. Oleh karenanya, setiap perayaan Hari Raya Kuningan dan Galungan menjadi momentum yang mengingatkan kita semua untuk membangkitkan kesadaran diri dan mengevaluasi diri dalam mewujudkan rasa aman, damai, dan sejahtera agar dalam kehidupan selanjutnya ada peningkatan nyata yang dapat dirasakan. Pendengar yang saya muliakan, banyak hal dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang membutuhkan peran serta kita sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Bagaimana peran kita dalam menghadapi masalah ekologi? Bagaimana peran kita dalam melestarikan alam? Bagaimana peran kita dalam penanggulangan dan pencegahan penularan penyakit seperti HIV/AIDS dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang? Bagaimana peran kita dalam mencegah kriminalitas? Bagaimana peran kita dalam meningkatkan SDM? Dan masih banyak hal-hal yang perlu partisipasi dari kita di kehidupan ini. Pendengar yang saya muliakan, dengan memaknai Hari Raya Kuningan, diharapkan umat sedharma terus meningkatkan imunitas dalam diri sendiri dan ikut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan imunitas di tengah masyarakat dari berbagai penyakit-penyakit sosial yang mengancam kehidupan kita. Pendengar yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman kita dalam ajaran Dharma. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Semoga seluruh isi alam semesta berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 6 Juli 2026 dan inilah info pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh program pemerintah pusat termasuk proyek strategis nasional atau PSN di bidang ketahanan pangan yang dipusatkan di Kabupaten Merauke. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dalam sambutannya pada kegiatan gerakan tanam padi bersama yang dihadiri Menteri Pertanian RI Haji Andi Amron Sulaiman di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian beserta jajaran Kementerian Pertanian atas perhatian besar yang diberikan kepada Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke dan melalui berbagai program pengembangan pertanian. Ia mengungkapkan berdasarkan paparan Kementerian Pertanian, dari total 84 ribu hektare program cetak sawah di wilayah Papua, sebanyak 48 ribu hektare atau lebih dari 50% berada di Kabupaten Merauke. Sementara itu, untuk program optimalisasi lahan atau OPLAH yang dilaksanakan sepanjang 2024 hingga 2026 di tanah Papua seluas 54 ribu hektare, sekitar 53 ribu hektare atau hampir 99% berada di Kabupaten Merauke. Menurutnya, besarnya alokasi program tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pertanian di Papua Selatan. Info kedua. Bupati Merauke Yosep Bladip Gebze menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan besar yang diberikan bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Merauke. Hal itu disampaikan dalam kegiatan gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Sabtu 4 Juli 2026. Menurut Yosep, perhatian pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan para petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Ia mengatakan Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan yang sangat besar, yakni sekitar 4,6 juta hektar, dengan sekitar 1,2 juta hektar diantaranya disiapkan untuk kawasan pertanian produktif. Bupati menjelaskan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu mulai menunjukkan hasil. Dari target pengembangan seluas 17 ribu hektar, sekitar 3 ribu hektar telah ditanami pada tahun lalu dan pada tahun ini seluruh areal tersebut mulai memasuki tahap penanaman. Yosep menambahkan, saat ini terdapat 12 distrik di Kabupaten Merauke yang melaksanakan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Merauke sebagai sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, TNI, serta seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian di Merauke. Info ketiga. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amron Sulaiman menggelar gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Dalam kunjungan kerja tersebut, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan senilai 1,3 triliun untuk mempercepat transformasi sektor pertanian dan mewujudkan kemandirian pangan di wilayah timur Indonesia. Dalam arahannya, Mentan mengapresiasi kemampuan generasi muda asli Merauke yang telah menguasai teknologi pertanian modern, mulai dari pengoperasian alat dan mesin pertanian atau alsintan hingga drone pertanian. Menurutnya, sektor pertanian di Merauke menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indeks penanaman telah mencapai IP2 atau 2 kali tanam dalam setahun, melampaui rata-rata nasional yang berada pada kisaran 1,6 hingga 1,7. Kedepan, pemerintah menargetkan Merauke mampu mencapai 3 kali musim tanam dalam setahun. Produktivitas padi juga terus meningkat, jika sebelumnya hasil panen hanya sekitar 3 ton per hektar, kini telah mencapai 4 hingga 5 ton per hektar, bahkan sejumlah lokasi mampu menembus 6 sampai 7 ton per hektar. Berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Merauke, penerapan mekanisasi pertanian turut meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat hingga 300%. Saat ini, sistem pertanian di Merauke telah didukung ekosistem mekanisasi modern dan mulai dari pembibitan, penggunaan drone, rice transplanter, combine harvester, mesin pengering atau dryer, hingga gudang penyimpanan hasil panen. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan pangan nasional di Merauke, Kementerian Pertanian menambah berbagai bantuan, sarana, dan prasarana pertanian. Meliputi 122 unit combine harvester, 810 unit traktor roda 2, 477 unit traktor roda 4, 12 unit drone pertanian, pupuk sebanyak 3 juta kilogram, 3.629.000 liter pestisida, 1.188 unit pompa air, 12 unit power thruster, serta bantuan bibit kelapa. Mentan menegaskan seluruh bantuan tersebut diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan sekaligus memperkuat posisi Merauke sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Sekian info Pro 2 di pagi hari ini. Teman Pro 2 di jam 6.30 nanti kita akan masuk di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, bersama saya Haidar sampai jam 9 nanti. Ya jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Wah, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka

0: Perua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Spanya. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Halo, halo, halo, Tom Pro 2, selamat pagi. Di hari Senin nih Tom Pro 2, di tanggal 6 Juli 2026. Gimana kabarnya hari ini Tom Pro 2? Semoga baik-baik aja ya, dan juga semoga di hari ini kamu bisa menyelesaikan hal-hal yang harus kamu selesaikan dengan baik dan rapih ya Tom Pro 2, amin. Dan Tom Pro 2, Haider di sini akan nemenin kamu di 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke. Di Spada, selamat pagi Tom Pro 2. Sampai jam 9 nanti Tom Pro 2 dengan membawakan kamu info-info menarik dan juga memutarkan lagu yang pasti ya Tom Pro 2 ya di pagi hari ini. Dan buat kamu nih Tom Pro 2 di pagi hari ini gitu kan, siapa tahu ada yang mau berangkat kantor, mau berangkat sekolah, mau jalan ke pasar mungkin ya Tom Pro 2, atau mungkin sekarang ada yang di pasar gitu Tom Pro 2. Haider bakal nemenin kamu, dan kalau misalkan kamu mau request-request lagu nih ya di pagi hari ini boleh banget. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan Tom Pro 2 di jam 6 lewat 40 atau 50 nanti Haider bakal balik lagi nih Tom Pro 2 dengan membawakan peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada tanggal 6 Juli. Nih kira-kira ada apa aja ya Tom Pro 2? Setelah ini bakal Haider bagiin, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Broke, teman terbaik kamu.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an. Teman

0: sarapan dulu yuk sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sembilan MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Spada, masih bareng sama Haidar. Dan kali ini teman Pro 2, Haidar tuh pengen ngasih tahu kalian gitu kan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 6 Juli nih di masa lampau ya teman Pro 2. Karena tanggal 6 Juli itu menjadi salah satu hari yang mencatat berbagai peristiwa penting dalam sejarah dunia nih teman Pro 2. Yang salah satunya itu terjadi di tahun 1189 nih, pada saat Richard the Lionheart atau Richard si hati singa nih resmi dinobatkan sebagai Raja Inggris setelah wafat ayahnya Henry II teman Pro 2. Dan Richard ini tuh kan dikenal sebagai salah satu raja paling terkenal pada masa Crusader gitu kan, pada masa perang salib gitu teman Pro 2. Karena kepemimpinannya di medan perang nih. Meski sebagian besar masa pemerintahannya dihabiskan di luar Inggris. Dan lagi teman Pro 2, di tanggal 6 Juli juga di tahun 1415 nih, tokoh reformasi agama asal Bohemia nih Jan Hus dihukum mati dengan dibakar di tiang panjang di kota Konstanz teman Pro 2. Jadi dia itu dihukum karena ajaran-ajarannya yang dianggap bertentangan dengan gereja pada masa itu. Gagasan Jan Hus kemudian menginspirasi gerakan reformasi gereja di Eropa pada abad-abad berikutnya. Dan satu lagi teman Pro 2, untuk peristiwa penting yang terjadi di tanggal 6 Juli nih teman Pro 2, ini ada di tahun 1348. Pada saat Pope Clement VI mengeluarkan sebuah bula kepausan di tengah merebaknya Black Death. Nah, dokumen ini itu menegaskan teman Pro 2 bahwa masyarakat Yahudi tidak bersalah atas penyebaran wabah dan menyerukan agar mereka itu mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan ataupun diskriminasi nih teman Pro 2. Dan di tahun 1634 ya teman Pro 2, di tanggal yang sama gitu di 6 Juli itu ada kapal Johan van Belt nih yang melewati Teluk San Ana di Curacao. Dan teman Pro 2 itu tadi info tentang peristiwa sejarah gitu kan di tanggal 6 Juli 2000 di tanggal 6 Juli di masa lampau gitu teman Pro 2. Karena memang setiap hari itu pasti ada suatu kejadian yang patut untuk dikenang ya teman Pro 2 ya, karena setiap hari itu pasti sesuatu yang berharga juga. Jadi kita jangan melupakan untuk masa lalu ya teman Pro 2, untuk sejarah. Dan teman Pro 2, itu tadi peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada tanggal 6 Juli. Dan selain ini nanti Haidar di jam 7 juga akan balik lagi nih buat temenin kamu teman Pro 2 dengan membawakan kamu info-info menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Pro. Oke, teman terbaik kamu.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football.

Bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

96,4 MHz Pro 2 dan Pro K, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 bareng sama Haidar di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu nih info tentang perfilman ya teman Pro 2. Ini dari dunia film, di mana rumah produksi Imaginary nih udah merilis poster resmi film drama komedi Operasi Pesta Copet teman Pro 2. Jadi poster ini tuh menampilkan gitu kan 4 copet amatir yang nekat nyusun rencana pencopetan besar

pada saat festival musik Pesta Pora dengan target mencapai 600 juta nih. Jadi ada 4 karakter utama ya, Tombro 2 di film Operasi Pesta Copetnya itu. Yang pertama ya ada Iqbal Ramadan nih sebagai Ijal, terus ada Christo Emmanuel sebagai Adut, dan Zulfa Maharani sebagai Tia, sama Kawai Labiba sebagai Melody nih. Di poster ini Tombro 2 mereka tuh diperlihatkan gitu kan berkumpul di sebuah bus terbengkalai yang dijadikan markas buat nyusun strategi menjalankan aksi pencopetan nih. Dengan produser Ernest Prakasa Tombro 2, kalau misalkan dia tuh bilang film ini tuh bukan cuma menghadirkan hiburan aja, tapi juga memperlihatkan nih gimana aksi pencopetan tuh dilakukan secara terorganisasi sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Nah, film ini Tombro 2 diproduksi sama Imaginary bersama Angin Segar dan juga Bos Kreator. Dan ini tuh jadi film panjang perdana garapan sutradara Edi Kemot Tombro 2 selain Ernest Prakasa nih ya. Ada jajaran produser juga diisi sama Dipa Andika, James Erlangga, dan juga Iqbal Ramadan. Dan dari Edi Kemot sendiri Tombro 2 ngejelasin kalau misalkan cerita ini tuh lahir dari keinginannya untuk menampilkan dunia festival musik dari sudut pandang yang berbeda nih. Selain mengangkat kemeriahan skena musik Indonesia ya Tombro 2, film ini juga tuh nyorotin berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat perkotaan. Dan buat para pemerannya gitu kan, jadi kayak karakter Ijal gitu yang diperankan sama Iqbal Ramadan, ini tuh menjalani transformasi fisik selama 2 bulan Tombro 2. Jadi dia tuh nurunin berat badan loh, terus rutin berjemur sama 2 jam sehari, sama memanjangin kumis agar sesuai dengan karakter yang diperankan. Dan Tombro 2 untuk filmnya sendiri, Operasi Pesta Copet dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai tanggal 27 Agustus 2026. Dan dia itu nanti akan menghadirkan perpaduan komedi, drama, dan juga ketegangan dalam kisah kelompok copet amatir yang menjalankan misi terbesar dalam hidup mereka. Oke, tungguin aja ya Tombro 2 di tanggal 27 Agustus. Nih kan dapat film baru lagi. Siapa tahu bisa masuk watchlist juga Tombro 2. Dan itu Tombro 2, info pertama yang Haider bagiin buat kamu semua. Setelah ini masih ada lagi info-info menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Baik lagi teman Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan masih di Sepada teman Pro 2, kali ini Aidar bakal ngebawain kamu lagi nih info dari film juga nih teman Pro 2. Dan ini tuh buat para penggemar anime Solo Leveling ya teman Pro 2 ya. Hampir 2 tahun gitu kan sejak berakhirnya dari season 2 anime Solo Leveling gitu seriesnya. Tim produksi ini teman Pro 2 resmi mengumumkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System pada ajang Anime Expo di 2026 kemarin tahun 2022 melalui presentasi dari Crunchyroll Showcase. Jadi bersamaan sama pengumuman ini tahun 2022 itu kita tuh diliatin teaser konsep video sama key visual terbaru yang nampilin tokoh utamanya Sang Jinwoo nih tahun 2022. Dan visual perdananya ya tahun 2022 itu tuh menghadirkan suasana yang lebih gelap lagi gitu kan, dan juga misterius dibandingin sama season 2 kemarin. Jadi ngeliatin nih tahun 2022 ya, memperlihatkan babak baru dalam perjalanan sang hunter ini. Dan Crunchyroll juga mengkonfirmasi tahun 2022 keterlibatannya bersama juga Aniplex, Netmarble, DNC Media, Kakao Piccoma, dan A1 Pictures dalam produksi film ini. Banyak banget ya tahun 2022 ya, diajak kerja sama yang pasti kemungkinan nih tahun 2022 bakal wah banget nih Solo Leveling untuk movie-nya. Tapi untuk tanggal rilisnya tahun 2022 sayangnya belum diumumkan, dan Beyond the System dipastikan menjadi kelanjutan langsung dari akhir Solo Leveling season 2. Jadi nih tahun 2022 ini tuh bagian dari alur utama cerita, bukan gabungan dari kompilasi season 1 season 2 aja nih, tapi kita bakal nerusin cerita dari season 2 ke cerita selanjutnya. Dan sejak debut animenya ya tahun 2022 di akhir 2024 kemarin gitu kan, Solo Leveling tuh udah berhasil meraih popularitas besar di seluruh dunia. Kesuksesan ini tuh berlanjut melalui season 2 yang Rise from the Shadow di akhir tahun 2025 kemarin. Sementara musim pertamanya ya, dia juga sama meraih penghargaan Anime of the Year di Crunchyroll Anime Awards di 2025 nih tahun 2022. Dan di sisi lain nih kan, kita tuh masih menunggu kepastian nih mengenai season 3-nya. Berdasarkan informasi yang sebelumnya disampaikan sama DNC Media, nih musim ketiga diperkirakan hadir pada rentang 2027 sampai 2028 nih. Jadi film Beyond the System itu akan jadi cerita menghubung loh Tomo Pro 2, cerita sebelum serial animenya kembali berlanjut. Tapi meski belum dikonfirmasi gitu kan secara resmi nih, banyak juga nih Tomo Pro 2, kita-kita gitu kan, para fans-fans dari Solo Leveling itu berspekulasi kalau misalkan film ini tuh akan mengadaptasi Double Dungeon Arc yang membawa Sang Jinwoo kembali ke kuil tempat awal seluruh perjalanannya dimulai nih. Nah kalau misalkan benar nih Tomo Pro 2, film ini tuh bakal jadi fase baru yang lebih besar dalam kisah Solo Leveling. Ya kita tungguin aja ya Tomo Pro 2 kabar baiknya gitu kan dari Crunchyroll, dan juga kita tunggu tanggal rilisnya untuk Solo Leveling Beyond the System untuk diputarkan dan juga kita nikmati bareng-bareng. Dan Tomo Pro 2 itu tadi info kedua yang Haidar bisa bagiin buat kamu semua. Setelah ini masih ada lagi info, dan juga nanti di jam 8:30 ya Tomo Pro 2, kita bakal bergabung dengan perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Mopah Merauke untuk mengetahui cuaca hari ini dan juga esok hari. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spaden. Selamat pagi teman Pro 2.
1: MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Spada. Dan kali ini Eder ngebawain kamu nih info tentang luar angkasa teman Pro 2, tentang antariksa. Dimana tuh NASA menemukan gitu kan petunjuk baru mengenai bagaimana ya teman Pro 2 sebuah planet raksasa itu bisa bertahan setelah bintang induknya tuh mati. Nah, temuan ini tuh diperoleh lewat pengamatan menggunakan James Webb Space Telescope. Nah, James Webb Telescope ini itu kan didapat ya teman Pro 2 ya. Untuk exoplanet WD1856b dengan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnalnya Nature. Dan WD1856b itu mengorbit bintang katai putih WD1856+534 yang berjarak sekitar 80 tahun cahaya dari bumi di teman Pro 2. Jadi planet ini itu berukuran hampir sebesar Jupiter ya teman Pro 2. Dan mereka tuh tetap bertahan meski bintang induknya tuh pernah mengalami fase raksasa merah, yaitu tahap evolusi bintang yang umumnya menghancurkan planet-planet yang ada di dekat mereka. Dan saat ini teman Pro 2, WD1856b itu mengelilingi bintang induknya setiap 34 jam dengan jarak sekitar 3 juta kilometer. Jadi menggunakan metode pengamatan transit ya teman Pro 2, para astronom gitu kan memperkirakan suhu planet ini tuh mencapai sekitar 126 derajat Celcius. Bahkan jauh lebih tinggi ya teman Pro 2 dibandingkan suhu-suhu yang diperkirakan hanya dari radiasi bintang katai putih. Dan para peneliti juga menduga panas tersebut tuh merupakan sisa energi dari proses migrasi orbit teman Pro 2. Karena awalnya nih kan WD1856b ini tuh diyakini berada lebih jauh dari bintang induknya sehingga selamat ketika fase raksasa merah terjadi nih. Nah, abis itu teman Pro 2, pengaruh gravitasi dari bintang-bintang pendamping itu kan dalam sistem ini tuh diduga mendorong planet berpindah ke orbit yang lebih dekat. Jadi menyebabkan suhu planet ini tuh meningkat sebelum perlahan mendingin sampai kondisi saat ini. Selain itu teman Pro 2, James Webb juga berhasil mendeteksi tanda-tanda atmosfer pada WD1856b. Yang pengamatan itu nunjukin kalau misalkan adanya partikel awan berukuran kecil serta hidrokarbon nih yang kemungkinan besar berupa metana. Dan temuan ini itu jadi capaian penting karena merupakan deteksi atmosfer pertama teman Pro 2 pada planet yang melintas di depan bintang mati nih. Jadi hasilnya teman Pro 2 memberikan wawasan baru gitu kan tentang bagaimana sistem keplanetan itu bisa bertahan dan juga berevolusi bahkan setelah bintang induknya mengakhiri siklus hidupnya. Dan teman Pro 2 itu tadi info ketiga yang bisa saya terbagi buat kamu di pagi ini Spada ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 gitu kan, kalau misalkan di pagi hari ini masih kedengerin Spada gitu kan teman Pro 2, kalau misalkan mau request lagu boleh banget menemani hari kamu, langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Saya tungguin untuk requestannya dan nanti jam 8:30 kita akan bergabung dengan BMKG Merauke di teman Pro 2 untuk mengetahui cuaca hari ini dan juga esok hari. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Sobat kita Pro 2, kita balik lagi di Sepada nih. Dan tidak terasa ya teman Pro 2, sudah waktunya nih info cuaca. Dan juga sudah bergabung dengan kita perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Kak Rifandi. Selamat pagi Kak Rifandi.
4: Halo, selamat pagi Kak Haidar.
3: Gimana kabarnya hari ini Kak Rifandi?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Baik Kak Rifandi, silakan untuk laporan cuaca ya dari Merauke dan juga sekitarnya.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 bersama saya Rifandi Anduristi, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, dan berikut informasi perakhiran cuaca selengkapnya. Untuk pagi hari ini diperkirakan wilayah Merauke akan cerah berawan, kemudian siang hari nanti diperkirakan akan terjadi sedikit hujan lokal, malam harinya berawan, dan dini hari nanti akan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Merauke hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 92%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian kita beralih ke tinggi gelombang di wilayah perairan Asmat. Hari ini diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian di perairan Yosudarso dan Merauke pada hari ini diperkirakan gelombangnya berkisar antara 0,75 sampai dengan 1 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru. Hari ini diperkirakan gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Selanjutnya kita beralih ke informasi pasang surut. Hari ini terjadi 2 kali pasang maksimum. Yang pertama pada ketinggian 4,8 meter pada jam 18.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4,6 meter pada jam 04.00 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Kemudian untuk surut minimumnya, hari ini juga terjadi 2 kali. Yang pertama pada ketinggian 0,8 meter pada jam 12.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 2,7 meter pada jam 23.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, 7 Juli 2026 wilayah Merauke diperkirakan akan berawan. Mungkin sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi seluruh teman-teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Dan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih banyak Rifandi atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Selamat kembali bertugas dan juga tetap bahagia. Terima kasih Rifandi.
4: Terima kasih kembali Kak Haidar.
3: Dan teman Pro 2, baru juga terdengerin ya laporan cuaca dari Kak Rifandi Anduriski dari Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Dan buat teman Pro 2 nih, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti ya. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mau request lagu di pagi hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964. Haidar tungguin untuk requestannya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spade. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kembali lagi teman Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 dari Rocket, teman terbaik kamu. Dan tidak terasa teman Pro 2 sudah waktunya nih Haidar dan juga Spada pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua ya. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Karena nanti jam 9 nih teman Pro 2 kita akan mendengarkan dulu hit list sampai jam 10 ya teman Pro 2. Habis itu Haidar bakal balik lagi nanti di jam 10 untuk membawakan kamu info Pro 2 nih. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu.

Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah.